Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pastela pasti Anda suka tembang lama dan alhamdulillah luar biasa. Ini minggu siang. Dinda menemani pendengar semua tentunya di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ini ya. Lagu-lagunya akan menemani kita di weekend hari ini. Ini hari Minggu. Semoga untuk pendengar semua yang habis jalan-jalan juga, mungkin yang nanti sore ini ya baru pergi jalannya. Untuk itu semoga sehat semuanya, penuh syukur, dan tentunya Dinda menemani pendengar semua ini ya di Pastela. Kita akan bernostalgia bersama dan kita nanti bergabung dulu ini dengan pendengar kita melalui telepon. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama bersama Adinda.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Iya, Pak Sahrun di Sunju.
1: Iya, tapi saya bukan di Sunju, saya di Maesa sekarang.
0: Di mana? Di Maesa?
1: Ada di Maesa sekarang.
0: Oh, Masya Allah, ini berjalan-jalan atau gimana nih? Atau menetap di sana nih?
1: Enggak, malam lah, tadi kan tanggal merah toh.
0: Pantas le. Weekend ini ya, jadi gak lagi di Sunju ya, lagi jalan-jalan. Ini weekendnya ditemani Dinda juga ini Pak.
1: Jadi Pro orang Sato. Bilang di ada di kopi Delta.
0: Apa itu ya? Oke, Pak Sahrun mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Saya rindu dengan lagu suaranya ini dosa Pak, Endang Estorina ya.
0: Endang
1: Cinta Tak Dapat Dibeli.
0: Cinta Tak Dapat Dibeli, waduh iya. Coba kita bantu cari dulu ini ya. Judulnya bener gak nih? Cinta tak dapat dibeli tapi dapat dimiliki gitu.
1: Iya, enggak juga. Harus cinta yang dimiliki, jangan cinta dibeli.
0: Oh gitu ya.
1: Tidak bisa cinta cuma dibeli.
0: Iya, coba kita bantu cari dulu, belum ketemu ini Pak Sarun.
1: Ada pasti itu, ending story ya? Punya itu.
0: Oh ada, Cinta Jangan Dibeli ada ini ya.
1: Okay.
0: Ada.
1: Oke, dan makasih banyak Dinda.
0: Sama-sama Pak Sahrun, selamat berlibur, sehat selalu ini ya. Cinta Jangan Dibeli. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Ami.
2: Pastela.
0: Iya, Pastela.
2: Pasti suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Ini Bunda Ami sehat ini Bunda di Tinggede.
2: Alhamdulillah
0: ya Bunda ya. Ini lagi jalan-jalan atau masih tetap di Tinggede nih Bun weekend Bunda?
2: Masih baik. Nonton bola, dengar bola.
0: Oh, Masya Allah, iya baru selesai tadi ya Bunda ya. Jadi nonton bola. Oke. Oke, siap.
2: Hiburan
0: lah kita, hiburan. Benar-benar Bunda. Ini mau dengarkan lagunya siapa nih, Bunda Ami?
2: Lagunya Mayangkari boleh?
0: Lagunya judulnya apa nih?
2: Mayangkari, Saya Salah Menilai.
0: Saya Salah Menilai, oke.
2: Salah menilai
0: ini ya. Oke, saya nanti bantu dicarikan nih Bunda.
2: Makasih Mbak Dinda.
0: Sama-sama saya Bunda Ami. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat juga ini ya untuk Bunda Ami sekeluarga ini. Dan tentunya kita juga ada live melalui TikTok kami di RRI Palu. Ini sudah ada yang bergabung juga dan sudah ada yang tadi kirim-kirim request juga ini ya melalui TikTok kami. Ada siapa ini ya siang hari ini? Dinda ditemani bersama Kak Anjas ini. Kak Anjas boleh dibantu ini Kak, tadi ada yang sudah request ini di atas. Siapa ini Kak? Oke, yang komen-komen tadi ini ya, ada dari Pak Adhan. Waalaikumsalam, request lagunya dari Bruri. Pamit, terima kasih. Oh, sama-sama, nanti kita bantu cari juga ini ya. Ada juga yang sudah komen ini di bawahnya Pak Adhan. Tadi ada Pak Arusdintun ini ya. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Di mana nih? Pastela, penyiar mau request lagunya Deloitte, katanya judulnya Apa Salah dan Disaku, Dosaku mungkin ya ini ya. Oke, boleh nanti kita bantu carikan ini yang sudah di request oleh pendengar kita juga melalui telepon dan melalui line telepon kami, dan ada TikTok juga ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih lagu dari Endang Estaurina.

0: Selamat siang Pak Stella, pasti Anda suka tembang lama. Masih bersama Dinda ini ya. Kita dengarkan lagunya tadi terakhir ada dari Bruri. Ini lagunya Pamit, waduh. Lagunya menyayat hati ini ya tentunya. Dan untuk pendengar silakan bergabung bersama kami. Sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum Pak Stella.
1: Stella.
0: Iya.
1: Tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa di mana?
1: Pak Udin di Sibalaya.
0: Iya, Pak Udin di Sibalaya. Ini baru terhubung ini apa ya? Gimana kabarnya Pak Udin?
1: Biasa.
0: Alhamdulillah. Iya, ini mau dengarkan lagunya siapa nih Pak Udin?
1: Yang bawa lagu hujan siapa itu? Perempuan.
0: Bawa lagu hujan. Waduh, siapa nih ya? Judulnya hujan ini.
1: Tati Purwasi barangkali.
0: Tati Purwasi hujan?
1: Iya.
0: Coba kita bantu cari dulu ini ya. Ada perempuan pokoknya penyanyinya ini ya Pak Udin ya. Bukan Rati nih. Coba Rati gak ada hujan. Hujan ini waduh. Nanti hujan datang lagi nih. Ada Endang Estaurnya tadi sudah diputar ini Pak. Dari Betaria Sonata ada juga nih. Apa hujan
1: saja. Ibu saja.
0: Ibu?
1: Iya, Ibu Anastasia.
0: Oke, Ibu dari
1: Nur Afni.
0: Nur Afni, boleh diganti ini ya. Siap ada nih kalau dari Nur Afni. Oke Pak Udin. Sama-sama, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Iya, ini Pak Udin langsung ini ya dari teleponnya RRI Palu di 0451455442. Kita coba satu pendengar kita melalui line telepon kami. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Stella.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kaslam.
2: Iya, baru datang dari Pantai Barat.
0: Ya. Waduh, baru datang ya. Berarti ya, baru
2: kemarin pergi ke sana semalam. Tadi pagi pulang.
0: Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kemarin baru ya, Bapak bilang mau ke Pantai Barat, tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan, pulang juga selamat ini ya Pak Kaslam ya. Iya. Ini mau dengarkan lagunya siapa nih Pak Kaslam?
2: Senandung Doa.
0: Senandung Doa dari siapa ini Pak?
2: Ya, versinya Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Oke, ya. Boleh tadi Dewi Yul belum kita putar ini. Ya, oke, siap Pak Kaslam.
2: Ya, salam bahagia dan sejahtera selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Pak Kaslam sekeluarga juga ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pendengar, kita sudah bisa live melalui TikTok ini ya. Jadi boleh diramaikan TikToknya, di tap-tap love-nya ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Ini ada dari Iksan. Terima kasih giftnya ini ya dari Kak Sultan ini. Waalaikumsalam dari Tulo Rantea. Iksan pengen request lagunya Black Brothers ini. Judulnya Hilang. Terima kasih Mbak. Ada juga dari STJ Rimbo Ulu request lagunya nih katanya ya. Dari Rimbo Ulu Tebo Jambi mau request lagunya Dewi Yul. Dewi Yulnya udah ini ya. Nanti boleh kita dengarkan dari Pak Kaslam tadi Dewi Yul Senandung Doa juga. Dan terima kasih banyak ini yang sudah bergabung melalui land TikTok kami juga ini ya. Sudah ada dari siapa nih? Oh, terima kasih nih tap-tap layarnya ini ya. Nanti kalau kita dengarkan lagu ini kita belum bisa berkomunikasi melalui TikTok. Jadi nanti setelah Dinda on air, Dinda baru bacakan dan sapa-sapa untuk pendengar semua. Waduh, ini terima kasih nih yang sudah kasih love-nya. Ada Kak Sultan juga, Sultan69. Dan tentunya ada Kak Evi Tomboy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ini ya. Ada Kak Marjan Melon juga. Waduh. Masih stay kah? Halo, apa kabar ini ya? Dan kita dengarkan dulu nih tentunya lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Dan nanti Dinda pilih salah satu juga ini ya, bersama dengan operator yang sudah request melalui TikTok. Ada dari Nur Afni Oktavia, Ibu.

Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan dulu ini lagu yang sudah di request dari pemirsa kita ini ya, melalui TikTok tadi ada yang request lagunya Deloitte, Apa Salah dan Dosaku ini ya. Ini lagunya salah satu lagu yang familiar di era 1970-an ini, dan tentunya kita dengarkan terlebih dahulu, sembari nanti kita juga akan putarkan nih lagu yang sudah di request oleh pendengar ataupun pemirsa kita ini ya. Dari Black Brothers juga tadi hilang, dari siapa nih tadi yang sudah request ini ya. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung, ini ada Kak Alexander, ada siapa nih ya, salam kenal dari Sulut, ini ada siapa nih Kak Anjas nih, waduh salam kenal semuanya ini ya. Kita dengarkan Pastela, lagunya lagu-lagu tembang lama tentunya. Terima kasih banyak ini yang sudah berikan gift juga, coba ke atas ini Kak, sambil kita bacakan, kita dengarkan lagunya Deloitte ini ya. Oke, agak ke atas ini Kak, kirim salam, waduh, oh selamat siang Kota Palu, ada Kak Intan juga mau request lagunya, nanti kita coba pilih ini ya, lagunya dari Pembers, boleh, semuanya boleh ini. Yang paling atas lagi ada nih Kak Anjas. Oke, dari Evi Tomboy ini, suka tembang lama lagunya Koni Dio Setitik Air. Kita dengarkan dulu ini ya, untuk pemendengar dan pemirsa Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Boleh ini ya, silakan bergabung bersama kami untuk pendengar kita di 08 11 45 45 60 3 908. Bersama Dinda ini ya, kita dengarkan lagu-lagu nostalgia di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam
1: Adinda.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Pastela, Pak Arno.
1: Pastela, Kak Kanda di sini.
0: Waduh, ini ada Kak Kanda dan Adinda ini ya.
1: Iya. Enggak tidur-tidur karena pesta bola yang baru main tadi jadi.
0: Iya, jadi dari pagi sampai siang ini ya Pak Arnold ya.
1: Iya, luar biasa. Menang semua
0: nih. Iya, oh favoritnya menang semua ini ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Saya mau pilih lagu West Plus.
0: Judulnya apa ini, Pak Arno? Ayah ya.
1: Ayah.
0: Oke, boleh. Siap. Tadi ada ibu, sekarang ayah. Nanti kita putarkan untuk Pak Arnold ini.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya ayah. Tadi ibu, ayah. Boleh nanti yang mau dengarkan lagu apapun nih, yang pasti lagu-lagu tembang lama, silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela. Halo. Waduh, belum terhubung ini ya Kak Anjas ya. Oke, boleh nanti dibantu untuk ulang ini ya teleponnya ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Malam Pastela, pasti suka tembang lama.
0: Iya, selamat siang Kak Santi. Pasti halo. Anda suka tembang lama ini ya Kak Santi ya. Sehat?
2: Ya, Mbak
0: Linda. Alhamdulillah. Padang gimana nih? Hujan kah? Panas kah?
2: Ya, mau mungkin Mbak
0: Linda. Iya, tapi yang penting tetap sehat dan penuh syukur ini ya, Kak Santi ya. Amin. Ini mau dengarkan lagunya siapa nih, Kak Santi?
2: Kalau dalnya Eli Daus ada masuk, Mbak Linda.
0: Eli Daus?
2: Ya.
0: Itu apa nih judulnya nih?
2: Ya yang selain hukumannya cinta apa-apa yang ada di situ Mbak Ina. Soalnya saya banyak kurang tahu judulnya gitu.
0: Nikmatnya cinta, coba kita bantu cari dulu ini ya.
2: Ya selain itu.
0: Oh selain itu. Ini nikmatnya cinta apa nih? Aduh aku gak hafal lagi lagunya Heli Gaus nih.
2: Coba
0: dicek-cek gitu. Oke okay, jadi yang lainnya ya selain nikmatnya cinta ini ya.
2: Ya, apa-apa yang ada di situ.
0: Siap, pokoknya penyanyinya Heli Gaus ini ya, Kak Santi ya. Siap. Okay. Waduh, oke. Okay.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya di request. Kita juga nanti akan putarkan beberapa yang sudah di request ini ya melalui TikTok kami. Tadi ada dari Big Brothers juga yang belum sempat diputar. Kita coba putar dulu ini ya.

Mendingan kita bacakan dulu ini yang sudah request tadi ya melalui TikTok kita. Ada Charlotte Mantiri nih, Pasela putarkan lagu Kasih Putih dari Glenn Freddy ini. Ini belum ini ya, karena lagunya masih di atas 2000-an, 2000 pas ini. Ada dari Evi juga ini, Coni Dio sedang kita dengarkan ini, Setitik Air juga. Dan ada lagi gak ini kak? Oh terima kasih nih ya, Kak Charlo boleh request lagu yang lainnya ini ya kak ya. Oke, ini Glenn Freddy-nya belum masuk di era 2000-an. Ini tadi dari Alexander juga, dari Manado Sulut ini ya. Lagunya Penbers, boleh nanti kita bantu antrikan ini ya. Oke, lanjut lagi nih Kak Anjas. Ada dari Irfan Jona, lagunya Anggrek Ungu, kita tampung ini ya. Dan kirim-kirim pesannya di acara Pastela. Oke, kirim pesan untuk semua, semoga sehat selalu. Makasih banyak sudah bacakan requestnya. Iya, coba ke bawah lagi nih Kak. Ada Pak Rusdintun. Oke, Pak Rusdintun, terima kasih ini ya. Ada juga dari Nasri Nasir, apa nih? Oke, di bawah nih ya kak ya. Oh dari Alexander juga, Irfan Jona, Anggrek Ungu, tadi selimut ini ya. Nanti kita bantu antrikan ini ya. Waalaikumsalam Pak Sela dan selamat siang Mbak Dinda. Boleh dong diputarkan lagunya sama ini, Irfan Jona, Selimut. Oke, ke bawah lagi nih ya. Oke, ada Kak Nasi juga, buat teman kerja katanya lagi kerja ini ya, Bung Raflin Usman. Oke, sudah kita bacakan dan kita dengarkan dulu ini lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dan pemirsa juga nih. Tadi dari jadi backsound Dinda ini dari Konidio Setitik Air.

0: Selamat siang Pak Stella, masih bersama Dinda ini ya. Kita dengarkan lagu-lagu kenangan. Tentunya kita coba terhubung bersama dengan pendengar kita ini melalui line telepon. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang Pak Stella.
0: Pak Stella,
1: pasti Anda suka tembang lama.
0: Bunda Mas Pak. Iya Bunda, mau dengarkan lagunya siapa ini Bun?
1: Kisung Hari dari Kristianti.
0: Lagunya Menghitung Hari dari?
1: Kristianti.
0: Krisdayanti?
1: Iya.
0: Oke, kita bantu carikan ini ya lagunya. Siap Bunda Mas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kita akan terhubung lagi dengan satu pendengar kita karena memang waktunya sedikit mepet ini ya. Dinda menemani pendengar semua di Pastela sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Boleh untuk pendengar silakan bergabung bersama kami ini ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
1: Pastela, pasti suka Anda tembang lama.
0: Waduh, pasti Anda suka tembang lama, Bunda Nuraini.
1: Iya, saya.
0: Iya, Bunda. Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini baru masuk ini ya, Bun ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dengarkan suaranya Bunda ini. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Rano Karno. Mm-mm. Kenapa kau menangis?
0: Kenapa kau menangis? Waduh, iya, jangan menangis ya, Bun ya.
1: Iya. Habis saya menangis, Rano Karno lagi menangis.
0: Waduh, jangan ya. Jadi cukup lagunya aja ini ya. Mengapa kau menangis ini ya?
1: Itu cuma lagu saya.
0: Siap, Bunda. Dinda bantu carikan ini ya lagunya Rano Karno. Iya. Terima kasih Bunda, jangan lagi kau menangis. Waalaikumsalam.
1: Selamat berjuga, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bunda Nuraini ini ya. Kita coba bantu carikan ini lagunya, ternyata jangan, judulnya Jangan Lagi Kau Menangis ini. Jangan lagi kau menangis untukku. Kau menangis untukku ini ya Bunda ya. Penyanyinya dari Rano Karno. Kita bantu carikan dulu ini. Kita dengarkan sama-sama juga. Dan yang dari TikTok juga ini, ada dari Kak Kung Jo dari Lamando Absen. Mbak mau request lagunya Cinta dari Deloitte. Oh Deloitte tadi sudah kita bantu putarkan ini ya, Kak Kung Jo. Dan terima kasih banyak ini yang sudah bergabung bersama kami di TikTok maupun lewat line WhatsApp kami nih. Boleh kita bacakan dulu nih, ada yang masuk gak ini? Ada juga yang masuk ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Nabila Risman di Dongkalan Palasa, lagi mendengarkan Pastela RRI Palu. Halo, terima kasih ini ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung melalui TikTok. Ini lagunya yang belum diputar, mohon maaf ini ya. Nanti next Pastela bisa kita putar ini. Tidak terasa Dinda menemani pendengar semua di Pastela siang hari ini. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu nih bersama Kak Anjes juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi bersama saya Adinda Kurnia Islami akan memberikan informasi di siang hari ini. Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kami akan hadirkan informasi pertama di mana masyarakat atau para pelaku usaha di Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Ekonomi atau SE 2026 yang saat ini sementara berjalan berperan penting dalam mencatat data perkembangan dunia usaha, khususnya di Sulawesi Tengah secara menyeluruh. Berdasarkan data tersebut, menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan responsif ke depan. Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, sejumlah tantangan harus dihadapi petugas sensus di lapangan. Ibu Umi Romlah, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, kepada RRI menuturkan, salah satu tantangan yang dihadapinya yakni ketidakjujuran warga dalam memberikan data.
3: Untuk kami kan di desa ini, ya, mungkin tantangannya ya cuman itu, masyarakat yang tidak mau jujur terkait asetnya mereka karena takut badan PKH-nya lah, BPNT-nya itu dicabut karena ekonomi sudah membaik lah, sudah naik. Kalau tantangan yang paling cuman apa sih, kalau toko-toko besar begitu, mereka cuma khawatir takut dengan pajak, dikira kita ini terkonek dengan pajak begitu. Itu yang mereka laporkan ke kita, banyak terakhir yang mereka laporkan ke pajak itu tidak begitu. Cuman jadi bagaimana kita saja di lapangan menjelaskan kepada responden kan.
2: Pengamat ekonomi Sulawesi Tengah Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4: Data itu sangat penting. Ya. Sangat mahal kita membangun dengan data yang salah. Akan lebih mudah kita membangun kalau datanya benar. Kira harapan saya, yakin saja bahwa sensus ini tidak terkait dengan upaya untuk memungut pajak daripada masyarakat Indonesia dan pengusaha Indonesia. Karena tujuan tadi, untuk membuat sebuah desain perencanaan terkait dengan Indonesia Emas 2045.
2: Hasanuddin Aco menegaskan bahwa tujuan utama sensus adalah menyediakan gambaran nyata kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka panjang. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi pondasi penting dalam merancang strategi menuju visi Indonesia Emas 2045.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Maksimalkan upaya penurunan pencegahan stunting. Keluarga diharapkan dapat memberi perhatian terkait pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Kasus stunting masih menjadi masalah serius baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat adanya kasus stunting akan berdampak pada kualitas SDM ke depan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, pencegahan kasus stunting harus dimulai sejak keluarga berencana memiliki anak, di mana selain kesiapan orang tua, keberadaan keluarga juga sangat diharapkan dalam memberikan dukungan saat ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan bahkan sampai anak berusia 2 tahun. Menurutnya, seringkali kasus stunting diawali karena tidak adanya rencana dan kesiapan calon orang tua yang pada akhirnya berdampak pada kondisi anak. Ditambahkan hal sederhana yang seringkali diabaikan, yakni pemeriksaan rutin atau ikut posyandu sejak hamil.
6: Hamil itu dia harus pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan hamilnya selama 6 kali minimal. Kemudian di situ kita lakukan USG, pemeriksaan mereka diperiksa nanti hemoglobinnya. Supaya kalau kita tahu dia anemi, kita memberikan obat tambah darah, kemudian berikan lagi mereka makanan tambahan.
5: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Menurutnya, keluarga menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta rutin memantau tumbuh kembang anak melalui layanan kesehatan. Ia mengatakan edukasi kepada orang tua harus terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa stunting dapat dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ditekankan melalui sinergi antara pemerintah dan keluarga, diharapkan upaya penurunan dan pencegahan stunting di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif, sehingga semakin banyak anak yang tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar masih di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah, kita hadirkan informasi berikutnya. Menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Tengah hadirkan pasar murah dan UMKM yang melibatkan puluhan pelaku usaha lokal. Berikutnya laporan Miftahul Jannah.
2: Sebagai upaya untuk mendukung perekonomian daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, Polda Sulteng menghadirkan pasar murah dan UMKM di Gor Madani. Kegiatan ekonomi kreatif tersebut telah digelar sejak 26 Juni kemarin, terintegrasi dengan ajang Open Turnamen Domino Kapolda Cup 2026. Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Nasri menuturkan, pelaksanaan pasar murah dan UMKM merupakan bentuk dukungan nyata institusi ini dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran UMKM dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah dan nasional.
3: UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Ditambahkan, agenda tersebut melibatkan puluhan pelaku usaha lokal di Kota Palu dengan menghadirkan 23 tenan pasar murah dan 32 pelaku UMKM yang menampilkan berbagai produk daerah. Kegiatan ini masih akan berlangsung hingga 29 Juni besok. Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Nasri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini dapat memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Balai Bahasa Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah terus memberikan penguatan kebahasaan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
4: Sebagai upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi bersama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan kurikulum bahasa di lingkungan sekolah. Upaya penguatan tersebut difokuskan bagi siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai bentuk penguatan kebahasaan bagi generasi penerus bangsa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Sarifuddin menjelaskan, kolaborasi perlindungan bahasa ini juga telah diperkuat melalui payung hukum berupa SK Gubernur di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten kota. Hal itu menurutnya sebagai langkah konkret pemerintah dalam memastikan jam pelajaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah.
5: Nah, inilah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang afiliasinya itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan, karena memang sasaran kita ini adalah para siswa di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP. Itulah yang menjadi sasaran kita itu, karena kami sebut itu mereka adalah para tunas bahasa ibu. Nanti mereka inilah nanti akan bertanggung jawab keberadaan bahasanya. Dan karena itu identitas.
6: Artinya penguatan bahasa di tingkat sekolah saja.
5: Sudah. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan SK gubernur ya tingkat provinsi itu dan SK para bupati untuk pelaksanaan tadi kedaulatan bahasa negara dan pelindungan bahasa daerah.
4: Sarifuddin menjelaskan, program pelestarian ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui regulasi turunan Undang-Undang Dasar 1445. Menurutnya, fokus kurikulum kebahasaan saat ini mutlak diarahkan pada penguatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengingat Indonesia merupakan rumah bagi 10% dari total bahasa yang ada di dunia. Karena itu, melalui penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal ini, diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang bangga, berdaulat, serta tidak kehilangan identitas kulturalnya di tengah gempuran bahasa asing.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kami masih di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Radio Republik Indonesia RRI Palu menghadirkan pengalaman berbeda dalam menyemarakan Pesta Bola Dunia 2026. Melalui program Debar atau Dengar Bareng, RRI mengajak penyandang disabilitas menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Berikut selengkapnya dilaporkan reporter Ihsan Setiadi.
2: Dengar Bareng menjadi salah satu inovasi RRI dalam menghadirkan hiburan yang dapat diakses semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas netra. Kegiatan yang digelar di Rumah Merah Putih ini diikuti penyandang disabilitas dari Rumah Merah Putih dan siswa-siswi SLB ABC Muhammadiyah Palu. Melalui siaran langsung pertandingan Uruguay melawan Spanyol, peserta diajak menikmati atmosfer pertandingan melalui kekuatan narasi dan audio. Kepala Stasiun RRI Palu, Agustini, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional RRI yang bertujuan menghadirkan pengalaman mendengar pertandingan bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan secara langsung.
3: Nah, inilah bentuk salah satu kepedulian RRI menyajikan Dengar Bareng melalui FM Pro 1 kita ya. Dan juga ini siaran kita kan dirilai dari pusat. Nah, kita tinggal mendengarkan kepada mereka untuk bisa ikut berbagi keceriaan dalam menikmati atau mendengar pertandingan Pesta Bola Dunia ini.
2: Program ini pun mendapat apresiasi dari Rumah Merah Putih yang selama ini aktif mendampingi penyandang disabilitas di Kota Palu. Pembina Rumah Merah Putih, Wijaya Chandra, menilai kegiatan tersebut bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan rasa kebersamaan bagi penyandang disabilitas yang selama ini memiliki keterbatasan menikmati tontonan olahraga secara visual.
4: Itulah, kita berarti kan juga mendengar soal-soal hati anak-anak di Pabel kita, teman-teman di Pabel kita. Mereka juga butuh sukacita, mereka juga butuh apa, merasakan apa yang 3/4 penduduk dunia menikmati Piala Dunia. Di kesempatan hari ini di Rumah Merah Putih, kita juga bisa menikmati sukacita teman-teman di Pabel, ya bisa merasakan hangat dan soul-nya Piala Dunia tahun ini.
2: Sementara itu, Ketua Rumah Merah Putih, Sarvan, mengapresiasi kepedulian RRI Palu yang menghadirkan ruang inklusif melalui siaran radio. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan, sekaligus mengajak masyarakat mendengarkan berbagai program RRI, termasuk siaran Pesta Bola Dunia melalui Pro 1 RRI Palu.
5: Terima kasih untuk Radio RRI. Kami sangat-sangat berbahagia. Di hari ini, kami didatangi oleh RRI untuk mendengar Piala Dunia. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, kalau mau dengar Piala Dunia, dengarlah RRI Program 1.
2: Selain mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia, peserta juga mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan RRI Palu. Di antaranya penyerahan bantuan radio, permainan interaktif seperti tebak pemenang dan kuis cepat-tepat saat jeda pertandingan, hingga penyerahan hadiah kepada peserta yang aktif mengikuti seluruh rangkaian acara. Melalui program Debar, RRI Palu kembali menegaskan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi, hiburan, sekaligus ruang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palu menegaskan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi atlet daerah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
2: Palu Imelda Liliana Muhyiddin menilai pembinaan olahraga tidak cukup hanya berfokus pada atlet dan kompetisi semata. Menurutnya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga harus menjadi perhatian utama agar proses pembinaan atlet dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
3: Bisa membuat program-program yang hanya begini. Kadang-kadang kita hanya memikirkan atlet, tapi kita tidak memikirkan sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan prasarana harus memadai, wajib. Kemudian bagaimana seluruh atlet-atlet ini jangan cuma turnamen kompetisi di lokalan. TC harus keluar, Pak Dr. Gunawan. Karena KONI jelas memiliki peran strategis pembinaan dan pengembangan.
2: Ditambahkan, selain penyediaan fasilitas olahraga, KONI Kota Palu juga didorong untuk memperluas program pemusatan latihan dan mengikuti berbagai kejuaraan di luar daerah guna mengukur kemampuan atlet menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya mendukung pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, serta mendorong kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung pembinaan atlet dan pembangunan fasilitas olahraga.
0: Info Pro 1.

0: Peringkat selanjutnya kita akan mendengarkan feature produksi dari Yereri Palu dengan judul Madasrah Plus Keterampilan. Tetap bersama kami di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah.
1: Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja yang berlangsung begitu cepat, sekolah tidak lagi hanya mengajarkan teori dan angka-angka. Hari ini, generasi muda dituntut memiliki lebih dari sekedar nilai rapor yang tinggi. Mereka ditantang untuk mampu beradaptasi, berpikir kreatif, memiliki keterampilan hidup, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan spiritual. Di Kota Palu, sebuah madrasah mencoba menjawab tantangan itu. Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu menghadirkan konsep pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan keterampilan vokasi dalam satu ruang pembelajaran. Sejak tahun 2023, madrasah ini resmi ditetapkan sebagai Madrasah Plus Keterampilan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebuah langkah yang tidak hanya mengubah cara belajar siswa, tapi juga mengubah cara masyarakat memandang madrasah. Jika dahulu madrasah identik dengan pelajaran agama dan akademik, kini ruang-ruang kelas di MAN 1 Palu menghadirkan suasana yang berbeda. Di satu sudut, siswa belajar merancang busana. Di ruangan lain, mereka mengolah makanan menjadi produk yang siap dipasarkan. Sementara kelompok lainnya belajar tata rias hingga multimedia.
2: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, Haja Rusdiana menyatakan, keterampilan yang didapatkan oleh peserta didik dipelajari bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi menjadi bekal hidup yang dapat digunakan setelah lulus nanti.
3: Selama ini Madrasah Aliyah itu cenderungnya ke akademik dan keagamaan. Akan tetapi, madrasah punya peluang untuk mencetak generasi yang mempunyai life skill. Sehingga Kementerian Agama dari tahun 2023 itu meng-SK-kan beberapa madrasah sebagai Madrasah Aliyah Keterampilan se-Indonesia. Salah satunya adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu. Di dalam Madrasah Keterampilan ini banyak hal yang anak-anak dapatkan. Yang pertama, pengetahuan sebagaimana biasanya sekolah umum. Kemudian pendidikan agama, karena Madrasah Aliyah itu memang berbeda. Madrasah Aliyah mempunyai pendidikan agama ada 5, yang lain juga ada pun boarding di samping itu. Kemudian juga setelah menjadi Madrasah Plus Keterampilan, itu Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu berubah menjadi mencetak generasi yang mempunyai life skill, di antaranya tata busana
4: iya. Ya. Okay.
3: Kemudian tata boga. Kemudian tata rias dan multimedia. Kenapa kami Madrasah Aliyah Negeri 1 itu mengarah ke madrasah keterampilan? Karena peluang pasar, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah masuk di Madrasah Aliyah, anak-anak walaupun misalnya tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka punya keterampilan. Iya.
2: Perubahan ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua lulusan akan menempuh pendidikan tinggi. Sebagian harus langsung memasuki dunia kerja. Sebagian lagi memilih membangun usaha sendiri. Karena itu, keterampilan menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pengetahuan akademik. Namun berbeda dengan sekolah vokasi pada umumnya, madrasah memiliki satu kekuatan yang menjadi fondasi utama, nilai-nilai keagamaan. Disinilah keterampilan dan karakter dibangun secara bersamaan. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, Nurjana, kepada RRI mengatakan, siswa tidak hanya diajarkan cara membuat produk, tetapi juga diajarkan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta rasa syukur dalam setiap proses pembelajaran. Di program Tata Boga misalnya, anak-anak belajar mengenali bahan baku, mengolah makanan, mengemas produk hingga memasarkan. Namun, sebelum semua itu dilakukan, mereka diajak memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran agama. Bahwa setiap makanan yang sampai ke meja makan adalah hasil kerja banyak orang yang patut disyukuri.
5: Kita dengan dasar agama, yang pertama menanamkan ke anak-anak, karena ini
4: makanan ya. Betul. Jadi harus bersih.
5: Bersih yang paling utama.
4: Nazafatu minal iman. Artinya konsep dasar tentang kebersihan dalam Islam itu kita gandengkan dengan kegiatan ketika mereka mengolah makanan sampai jadi sesuatu yang bisa dinikmati, dan itu ada rasa syukur kepada Allah bahwa betapa banyak proses sampai makanan ini jadi di atas meja itu, berapa orang yang terlibat di dalamnya itu sampai menyentuh ke situ, misal memulainya sampai situ ke anak-anak, sampai pada akhirnya juga diajarkan mereka bagaimana marketingnya.
2: Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh proses pembelajaran tetap berjalan seimbang. Akademik tidak boleh tertinggal. Pendidikan agama tetap harus menjadi prioritas. Sementara, keterampilan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Untuk itu, MAN Satu Palu mengatur kurikulum secara terintegrasi. Aktivitas belajar berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Sementara, kerjasama dengan berbagai mitra dilakukan untuk memperluas pengalaman belajar siswa. Di era digital seperti sekarang ini, tantangan pendidikan tidak hanya soal keterampilan kerja. Anak-anak juga harus mampu menggunakan teknologi secara bijak. Gawai yang selama ini sering dianggap sebagai gangguan, justru diarahkan menjadi sarana belajar. Guru-guru berupaya menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik agar teknologi menjadi alat pengembangan diri, bukan sekedar hiburan. Di sisi lain, madrasah juga menghadirkan program Guru Wali. Sebuah pendekatan pendampingan yang memungkinkan setiap guru membina sejumlah siswa kecil secara lebih dekat. Mendengarkan keluh kesah mereka, memahami perkembangan mereka, dan membantu mengarahkan masa depan mereka. Karena pendidikan sesungguhnya bukan hanya soal transfer ilmu, melainkan juga tentang membangun manusia. Indonesia tengah menuju generasi emas tahun 2045, sebuah cita-cita besar yang membutuhkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan dunia. Di tengah tantangan itu, madrasah hadir dengan wajah baru. Tidak hanya mencetak lulusan yang memahami agama, tidak hanya melahirkan siswa yang berprestasi di ruang kelas, tetapi juga membangun generasi yang terampil, mandiri, dan siap berkarya. Dari ruang-ruang belajar di MAN Satu Palu, harapan itu terus ditenun melalui pendidikan yang memadukan ilmu, iman, dan keterampilan. Karena masa depan tidak hanya membutuhkan orang pintar. Masa depan membutuhkan manusia yang mampu berkarya, berakhlak, dan memberi manfaat bagi sesama.
6: Info Pro 1.
0: Pendengar Paket Feature produksi dari RRI Palu sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Saya Dinda Kurnia Slami dan rekan saya pamit undur diri. Di Info Pro 1 kita akan hadirkan program berikutnya. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Besok Dina libur, next kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga weekend yang lagi jalan-jalan, mungkin tadi ya lagi di jalan juga, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Semuanya weekend harus ceria ini ya. Tapi ingat, karena besok Senin, jadi tetap semangat dan terus semangat. Saya Dina Kurnia Slami pamit undur diri di siaran Pro 1 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Pro 1 RRI Palu, pendengar, saya Maria Immaculata hadir kembali untuk Anda di Palu sore ini bersama dengan Anjas Kurniawan. Sampai nanti kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Hari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu sudah hadir untuk menemani kebersamaan kita di 100% Indonesia. Selamat sore semuanya. Lagu-lagu Indonesia masih akan hadir di ruang dengar Anda sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Awi Kila, doa untuk kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Astrid, dari album original soundtrack Badai Pasti Berlalu, ada Merpati Putih yang hadir juga untuk sore hari ini dalam 100% Indonesia pendengar. Baik, dari Astrid ya, kita menuju ke Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku. Oke, selamat sore untuk semuanya. Hari ini yang baru saja bangun setelah beristirahat di hari Minggu ini, pokoknya hal-hal yang menyenangkan yang sudah dilakukan ya. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Palu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lama sekali pulang. Aku so rindu. Aku mau main sama ayah.
1: Kadang anak tidak banyak meminta. Mereka hanya ingin ayahnya ada. Pendataan keluarga 2025 mencatat, sekitar 1 dari 4 anak di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan atau berada dalam kondisi fatherless. Di balik angka itu, ada alasan kesibukan, jarak, dan keadaan yang membuat kehadiran ayah belum selalu bisa dirasakan anak. Bekerja keras untuk keluarga itu penting. Namun, waktu dan kehadiran bersama anak juga sangat berarti. Sesederhana duduk bersama, mendengarkan cerita, menjawab panggilan kecil mereka. Tidak harus selalu lama, tidak harus selalu sempurna. Karena yang mereka ingat seringkali bukan seberapa besar waktunya, tapi rasa saat ayah ada di sana. Di Hari Keluarga Nasional ini, mari hadir lebih dekat.
2: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pesan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sore ini pendengar, dengan musik dan informasi lagu yang hadir dari Mita Lestari dengan Aduhai dari laman rri.co.id, di mana Kejati Solo Setengah geledah kantor KSOP Teluk Palu dan rumah eks Kepala Bapenda Donggala, dan tim penyidik bidang tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Teluk Palu pada Kamis 25 Juni 2026, di mana penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Pada kasus ini terdapat dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan tanpa rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB oleh PT Kaltim Katulistiwa, dan selanjutnya dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan pemungutan pajak daerah pada kegiatan pertambangan PT Batu Alam Sumber Sejahtera dan PT Juyomi Sinar Labu Buan juga ditemukan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng Laudi Abdul Sofyan melalui keterangan tertulisnya menjelaskan penggeledahan ini dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tertanggal 24 Juni 2026, dan ia menjelaskan saat penggeledahan tim memeriksa sejumlah ruangan yakni bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, bidang lalu lintas dan angkatan laut, serta usap kepelabuhan, ruang kepala KSOP kelas 2 Teluk Palu dan ruang arsip. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen surat persetujuan berlayar milik PT Kaltim Katulistiwa, PT Juyomi Sinar Labuan, dan PT Batu Alam Sumber Sejahtera. Dan selain itu pendengar, tim penyidik juga berhasil mengamankan 2 unit telepon seluler milik staf bidang lalu lintas dan angkatan laut serta usaha kepelabuhan. Dan selain kantor KSOP kelas 2 Teluk Palu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala periode tahun 2019-2023. Dan penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan pemungutan pajak pada kegiatan pertambangan PT Batu Alam Sumber Sejahtera dan PT Juyomi Sinar Labuan. Dan tim penyidik melakukan pemeriksaan pada ruang tamu dan ruang penyimpanan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan. Dan dari penggeledahan itu, tim penyidik berhasil mengamankan dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara, yakni kwitansi pembayaran dan dokumen administrasi lainnya. Baik pendengar informasi, Anda bisa dapatkan sejumlah informasi lainnya ya, bisa mengunjungi laman rri.co.id. Demikian informasi untuk Anda di sore hari ini, kita masih dalam musik dan informasi. Terima kasih.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Apapun yang dihadapi pendengar, mudah-mudahan tidak ada kata menyerah ya. Terus semangat untuk hari ini, walaupun ini adalah hari libur. Libur-libur juga masih ada beberapa yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Oh ya, masih dari laman rri.co.id pendengar. Kali ini informasi yang akan saya bagikan untuk Anda dari rri.co.id, di mana Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Donggala berhasil menghimpun sedikitnya 150 paket bantuan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas melalui program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas yang digelar di Aula Kantor Kemenag Donggala pada Kamis 25 Juni 2026. Dan bantuan ini berasal dari partisipasi aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag Donggala dan akan disalurkan kepada anak yatim serta penyandang disabilitas di berbagai wilayah Kabupaten Donggala. Dan selain berupa uang tunai, bantuan ini juga mencakup paket kebutuhan pokok untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Haji Hairullah Muhammad Arif mengatakan, jumlah bantuan yang terkumpul masih berpotensi bertambah karena proses pengumpulan donasi juga dilakukan oleh madrasah dan kantor urusan agama di seluruh Kabupaten Donggala. Dan pendengar, program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Kementerian Agama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung melalui Zoom meeting bersama Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Masih di musik informasi mendengar dan informasi yang paling akhir sore hari ini dari masih dari laman rri.co.id di mana Jepang naikkan biaya visa warga asing 5 kali lipat dan pendengar pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juli dan kebijakan ini disetujui dalam rapat kabinet Jepang pada Jumat 19 Juni 2026 dan melansir dari NHK kebijakan ini menjadi perubahan besar setelah hampir 50 tahun tanpa revisi tarif dan pemerintah Jepang menyatakan biaya penerbitan visa sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1978 dan penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini termasuk kenaikan harga dan perubahan nilai tukar mata uang. Biaya visa sekali masuk itu akan meningkat menjadi 15.000 yen ya atau 1,6 juta dari sebelumnya 3.000 yen 332.567 rupiah. Dan biaya visa dengan izin masuk berkali-kali dalam periode tertentu naik menjadi 30.000 yen atau 3,3 juta dari sebelumnya 6.000 yen 665.185 rupiah. Dan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin muncul. Tarif lama sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Motegi menegaskan pemerintah telah melakukan evaluasi sebelum melakukan kenaikan biaya visa. Kita akan update informasi nanti pendengar dalam rangkaian himpunan Gemas Saripati Maju ya. Bergabung nanti bersama RRI Toli-Toli akan mengikuti jalannya siaran berjaringan Gemas Saripati Maju Korwil 4.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, kembali berjumpa bersama kami di RRI Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju.
2: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju.
3: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing.
4: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju sepekan, Minggu 28 Juni 2026, dibacakan Jasmine.

0: Baik, pendengar sekeruil Nusantara 4, untuk Gemah Saripati Maju sepekan hari ini kita menuju ke RRI Kendari, di mana Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan itu pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Berikut dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
1: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
2: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
1: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja, jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan, bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada tadi Kemensos.
2: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
0: Ke RRI Mamuju, Polda Sulawesi Barat bersama Bepom berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Selengkapnya reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
4: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900 jika dikalikan per butirnya.
4: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
3: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM. Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 JO dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
5: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
3: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
5: Adakah pengembangan yang
3: lain? Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
5: Oh, bukan dari apotek di?
3: Bukan, dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
5: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mungkin.
3: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
5: Terima kasih. Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar, sementara informasi dari RRI Toli Toli, jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
7: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
6: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
7: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
6: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Pendengar, kita ke RRI Palu. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan di Kota Palu. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu I. Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi.
8: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
9: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
8: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
9: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan, ya, kita mengacu pada peraturan menteri, ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025, di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, ya, dan BOSP, ya, bantuan operasional satuan pendidikan, ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD, dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing, baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP. Saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama, ya. Poin utama dalam penggunaan dana BOS antara lain ini, misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita, ya. Kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
8: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
9: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan, ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai, ya, wajib itu kan harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka, ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus, Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya, ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
8: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
9: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah, ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Ya. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai, dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan, workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
10: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
9: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita. Tetapi ya sebelum kita laporkan, kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
10: Terima kasih, Pak Karis.
9: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita beralih menuju ke RRI Bone. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya, Ayunia Nindiati melaporkan.
12: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya, sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
13: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit, monitoring pada saat dilakukan penjangkauan, dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
12: Diketahui tahun ini, sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD, baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
0: Dari RRI Bau-Bau, informasi mengenai santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
14: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
15: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026. Camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandayana Anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
14: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbangan, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adiknya, tekanannya dalam hal ini. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
15: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
16: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
15: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh.
0: Sementara
15: Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sementara informasi dari RRI Ampana, pendengar, diiming-imingi oleh keuntungan besar penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
18: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diimingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu pekerjaan apa-apa, tiba-tiba mantap, tiba-tiba banyak bayarannya.
17: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Nah, program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi, diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Berikut feature news dari RRI Makassar mengenai Koperasi Desa Merah Putih disampaikan oleh Iin Nur Fahraini.
19: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
20: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu. 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah kedepannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena kebanggaannya kita itu ada dan jagung kuning, ada kecek hijau.
19: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada, dan memiliki pangsa pasarnya.
21: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Dan tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
19: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
1: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya, yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
19: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
0: Dan pendengar, informasi berupa feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan. Dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?"

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

Terus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana but yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Ya ampun, ini benar kah?
2: Lina, aku kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
2: Itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih, katanya harus verifikasi data dulu.
2: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link, jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
2: Aduh, Lina, sama macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
2: Lebih baik kok cek dulu, jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
2: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit, siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke. Astaga.
2: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, saldo berkurang Romi, 5 juta.
2: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kau lupa ada kirim uang?
1: Terang dikirim uang nih.
2: Tunggu. Tadi kau kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
2: Jadi kau kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
2: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
2: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
1: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
2: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ngajar ini.
2: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saat tadi.
2: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
2: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
2: Itu sudah. Dong main psikologi korban.

0: polanya tak beda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Ih, nyeri ye. Sama jam su takut pakai internet kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Jumpa kembali di malam hari ini untuk program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di mana tempat kita berbagi cerita, inspirasi, energi positif dari komunitas-komunitas keren di Kota Palu. Dan malam ini spesial banget ya, karena kita akan ngobrol bareng komunitas yang dekat dengan alam, penuh semangat, petualangan, dan pastinya punya kepedulian besar terhadap lingkungan. Ini saya langsung saja menyapa teman-teman dari komunitas Sampelu. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Yang pertama ada Kak Adan Ahdia selaku ketua umum, begitu ya, Kak Adan ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Selamat datang di RRI Palu. Baru pertama atau sudah keberapa kali ini?
2: Baru pertama.
0: Baru the first kalau begitu ya.
2: Ya.
0: Oke. Dan kemudian ada Nuris Kiajana. Ini adalah angkatan pendiri, begitu ya. Saya manggilnya apa, Nur?
1: Kia saja.
0: Kia, oke, baik. Kia, sekali lagi selamat datang di RRI Palu. Baru pertama juga nih Kia ya.
1: Untuk podcastnya mungkin baru pertama, tapi untuk datang kemari
0: sudah
1: alhamdulillah sudah 2 atau 3 kali kan.
0: Oke, ya,
1: karena pernah studi banding di sini.
0: Pernah studi banding ya, luar biasa. Terima kasih. Baik. Kemudian ada Fuad Afrianto, ini angkatan pendiri juga Fuad.
3: Iya, angkatan pendiri.
0: Oke, angkatan pendiri. Luar biasa. Ini sepertinya komunitas kita di Ngobras ini barusan kedatangan dari sudah ada yang waktu itu ada juga dari Ranjuri ya. Kali ini kita dari teman-teman pencinta alam Sampelu. Baik. Mau kenalan dulu dengan keadaan. Keadaan ini dari mana? Dari universitas mana nih?
2: Universitas Tadulako.
0: Tadulako ya.
2: Ya.
0: Oke. Jurusannya apa, Kak?
2: Jurusan
0: Adan.
2: Pendidikan geografi.
0: Pendidikan geografi. Sudah semester berapa sekarang?
2: Semester 6.
0: Semester 6. Tapi
2: ya,
0: masih aktif juga di beberapa organisasi ya.
2: Masih ada satu organisasi.
0: Apa itu selain Sampel?
2: UKOKIP.
0: Oh begitu.
2: Ya.
0: Nanti boleh dong diundang ke sini lagi ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, baik. Kalau Kia gimana Kia? Di sekarang kuliah di semester berapa dan di mana nih?
1: Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Dato' Karma Palu,
0: UIN?
1: Yang ya dikenal dengan UIN. Dan jurusan saya itu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Jurusan Komunikasi. Luar biasa keren. Biasalah kalau orang komunikasi itu kelihatan ya. Gampang begitu untuk apa namanya cara ngomongnya udah kelihatan. Kemudian ada Fuad. Fuad di mana nih Fuad?
3: Kalau saya sendiri di Universitas Tadulako, Fakultas FKIP Untad, FKIP? Jurusan Geografi.
0: Geografi ya. Calon guru ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Semesternya?
3: Semester 10 sekarang.
0: Semester 10.
3: Ya.
0: Sampai semester 10 ya?
3: Iya, sampai.
0: Kenapa belum selesai?
3: Sementara proses tahap akhir.
0: Tahap akhir. Ya. Jangan sampai DO ya.
3: Ya, insyaallah tidak ada.
0: Jangan kepikiran yang lain-lain dulu, ini harus fokus dulu ya sampai menuju ke apa SPD ya?
3: SPD.
0: Oke, okay, baik. Dikalar sama Kia. Kia itu udah apa namanya?
3: Udah
0: wisuda. Oke lah. Baik, pendengar, kaitannya dengan pencinta alam begitu ya. Tertarik sekali dan memang alam itu memang kita harus cintai. Benar ya teman-teman
1: betul,
0: ya?
1: Betul, okay. Kak, betul.
0: Baik, saya Maria Immaculata bersama rekan saya ada Irfan Maulani di teknik akan menyapa, akan menemani Anda sampai nanti kita pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan teman-teman, ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube RRI. Katanya nih ada pesan nih Van di masih sementara ya. Jadi tiada suaranya Min. Oke, siap. Nanti sementara ya dibaik-baikin ini sama Mas Irfan. Oke, okay, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 90,8 melalui RRI Digital juga ya. Jadi jika nanti ada pertanyaan ataupun mungkin masukan-masukan positif, silakan nanti bisa bergabung bersama kami di 0811-456-03-908 atau bisa langsung saja di live YouTube kita. Bisa juga melalui WhatsApp. Pokoknya kita buka seluas-luasnya untuk komunikasi sampai lu ini. Karena tadi kita kan sudah dengar sendiri nih bahwa IKIA dari universitas lain, begitupun dengan Fuad sama ya, sama-sama ya. Universitas Tadulako. Gimana nih? Siapa nih yang mau jawab nih? Ketua, pendiri?
3: Saya.
0: Boleh, Fuad boleh. Silakan.
3: Jadi komunitas pencinta alam Sampelu ini tepatnya berada di Kabupaten Donggala,
0: okay.
3: Kecamatan Banawa Tengah, Desa Lumbu Dolo. Kata Sampelu yang itu adalah singkatan, kemudian mempunyai arti sampai subuh pencinta alam Lumbudolo.
0: Oh begitu.
3: Atau keluarga mm-hmm. pencinta alam di Lumbudolo.
0: Desa Lumbu?
3: Lumbudolo.
0: Desa Lumbudolo itu iya. Di Donggala ya?
3: Di Donggala, Kecamatan Banawa Tengah.
0: Oke, okay. Baik.
3: Kemudian dalam sejarahnya pada tahun 2020 ini sebenarnya adalah keresahan pemuda-pemudi desa mm-hmm. yang mungkin bisa dikatakan sebagai tempat untuk belajar uh-huh. agar bisa saling komunikasi dan membuka relasi kepada teman-teman luar, maka dibentuknya salah satu komunitas pencinta alam Sampelu uh-huh. yang terletak di Desa Lumbudolo, kemudian membuka open rekrutmennya itu untuk umum
0: okay.
3: tidak ada batasan entah dia dari Sigi, Palu, Parimo uh-huh. jadi umum.
0: Oke. Seberapa banyak sih sekarang teman-teman dari Sampelu?
3: Alhamdulillah sekarang untuk anggota di komunitas pencinta alam Sampelu itu hmm. sudah hampir 50-an.
0: 50
3: ya, orang. Sekarang ini ada masa open recruitment angkatan ke-6. Hmm.
0: Jadi ini tidak terbatas hanya untuk teman-teman dari Donggala saja.
3: Saudari saya dari Banawa Selatan hmm. di Desa Bambarimi.
0: Bambarimi.
3: Bambarimi Banawa okay. Selatan.
0: Kenapa kalian fokus di desa apa tadi namanya? Oke. Okay.
3: Ada
0: asalnya dari orang. Sana
3: iya.
0: ini ya.
3: Iya. Oh, okay. Asalnya dari sana. Hmm. Di pendiri itu berjumlah 14 orang hmm. dan 2 orang perempuan. Dan, okay. Dan kami juga 14 orang itu berpikir ketika kita hari ini hanya menjadi penonton mm-hmm. dalam hal bidang akademik atau intelektual, maka hari ini kita akan tertinggal mm-hmm. Jadi kami memutuskan untuk membuat suatu komunitas agar bisa menjadi ruang pembelajaran, ruang komunikasi, dan ruang relasi untuk mm-hmm. teman-teman.
0: Oke, okay. Baik. Ini tentunya kalian sudah punya visi dan misi begitu yeah. ya, ketika membentuk daripada komunitas Sampelu ini, pencinta alam. Baik, apa sih yang kalian resahkan yang ada di desa kalian? Sehingga ini terbentuk?
3: Di sebenarnya mm-hmm. pada tahun 2020 itu keresahan pemuda-pemudi sebenarnya sempat berpikir sini main gitar mm-hmm. bicara-bicara sambil bincang-bincang, tapi kita harus punya pandangan luas mm-hmm. kita harus punya pandangan ke depan, makanya kami beberapa orang membentuk yang namanya pencinta alam mm-hmm. komunitas pencinta alam Sampelu.
0: Oke, berarti memang semuanya berasal dari desa
3: Lumbudolo.
0: Lumbudolo. Iya. Kalau dari kota Donggala sendiri berapa jauh sih Lumbudolo ini?
3: Sekitaran 15 atau 14 kilometer.
0: Begitu ya.
3: Iya.
0: Baik, baik. Sebagai ketua ini, ketuanya Adan, apa sih yang kalian banggakan dari desa Lumbudolo ini sehingga kalian membentuk komunitas pencinta alam Sampelu?
2: Jadi di Desa Lumbudolo itu ada namanya hutan lindung.
0: Oke.
2: Okay. Dan di mana KPA Sampelu ini juga berperan dalam melindungi hutan. Mm-hmm. Kemarin kami survei ada seribuan.
0: Seribuan ya?
2: Ya. Dia tumbuh di dua bukit.
0: Mm-hmm. Di Lumbudolo.
2: Ya di Lumbudolo.
0: Itu ada yang miliki?
2: Tidak.
0: Tidak ada.
2: Ya.
0: Oke, berarti kalian jaga itu.
2: Ya.
0: Oke, sudah seberapa besar sih di sana?
2: Kemarin kami ukur diameternya hampir 4 meter.
0: Mm-hmm. 4 meter ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Sejauh ini kalian membentuk Sampelu. Apakah pernah terjadi penebangan liar di sana atau seperti apa sih? Boleh diceritakan? Siapa? Boleh, Kia dulu, okay. Kia boleh, silakan Kia.
1: Baik, mungkin sejauh mm-hmm. ini alhamdulillahnya okay. belum ada penebangan liar
0: okay.
1: Karena mungkin dari kami pihak pencinta alam mm-hmm. juga berkontribusi untuk menjaga lingkungan mm-hmm. Karena sebagai pencinta alam juga kami tidak hanya bergerak di bidang intelektual mm-hmm. tapi kami bergerak di bidang alam juga. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi, Fuad Aprianto, bahwasanya mm-hmm. kami juga mengajak dan memberikan edukasi bahwasanya penebangan liar itu tidak boleh
0: okay.
1: karena akan berdampak di lingkungan kita. Dan alhamdulillahnya di sana itu belum terjadi mm-hmm. dan semoga akan jauh dari kata penebangan liar yeah, nantinya ke depannya.
0: Apalagi yeah. memang Ebony ini kan menjadi yang membanggakan untuk yeah. Sulawesi Tengah begitu yeah, ya.
1: Betul.
0: Baiklah, untuk kegiatan rutin sendiri apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman komunitas Sampelu ini, Adan?
2: Biasanya itu kalau program setiap minggu itu ada baksos, bakti sosial.
0: Bakti sosial.
2: Ya. Mm-hmm. Pembersihan di bagian Desa Lumbudolo.
0: Mm-hmm. Pokoknya Lumbudolo ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Ini kan kalian pisah-pisah begitu ya. Seperti apa sih kalian mengumpulkan teman-teman ini? Ketika akan bakti sosial misalnya, supaya tidak bertabrakan begitu dengan jam.
2: Kan seperti yang kita ketahui, kalau kuliah itu libur di hari Sabtu dan hari Minggu. Mm-hmm. Kami ambil hari Sabtu dan hari Minggu untuk bakti sosial.
0: Mm-hmm. Itu dilakukan setiap apa? Setiap bulan, setiap minggu saja atau?
2: Dilakukan setiap minggu.
0: Mm-hmm. Setiap minggu. Untuk program kerja, apakah sudah disusun atau gimana ini? Adan, teman-teman dari Sampelu?
2: Untuk program kerjanya sudah disusun.
0: Seperti apa boleh disampaikan nih?
2: Ada beberapa program kerja yang kami susun dari kepengurusan. Yang pertama itu penerimaan anggota baru.
0: Oke.
2: Dan survei, orientering, baksos. Dan navigasi darat.
0: Navigasi darat.
2: Ya.
0: Seperti apa sih navigasi darat ini? Fuad.
2: Okay.
0: Ini sebagai orang awam begitu ya. Mungkin ya. Di luar sana juga ada yang penasaran apa sih navigasi darat itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Fuad sebagai mungkin bagian daripada program-program yang sudah kalian bentuk ya. Okay, silakan.
3: Jadi, dalam hal navigasi darat kita bermain dengan namanya peta. Bermain dengan peta, bermain dengan kompas. Kemudian dalam peta tersebut ada beberapa yang kita identifikasi. Seperti halnya dalam peta itu ada yang namanya kontur, ada yang namanya pemukiman, ada yang namanya jalan, ada yang namanya sungai. Nah, dan dalam peta tersebut di situ ada beberapa titik yang harus kita capai untuk menemukan yang namanya titik tersebut.
0: Oke. Baik, selain apa tadi, selain navigasi darat begitu, apalagi program-programnya?
2: Orientering
0: yang sudah dilaksanakan,
2: ya, sudah
0: dilaksanakan ya. Oke, selain itu apalagi navigasi darat?
3: Ada juga yang namanya program kemarin itu rencana ke depan ini ada namanya pembersihan jalur KPS Sampelu.
0: Oke, okay, okay.
3: Karena KPS Sampelu sendiri memiliki jalur. Yang mulainya dari Desa Poelua, Dusun Duren, Bali, tembusnya ke Salena, Puncak Paralayang Salena.
0: Oh, sampai di sana
3: sampai,
0: ya?
3: Sampai, Bu, pembukaan jalurnya kemarin.
0: Berarti muter ini ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau saya berada di Salena, ketika saya melihat ke sana, berarti sudah sampai di tempat kalian gitu ya? Ya?
3: Di gunung, Ibu.
0: Di gunung, ya artinya sebenarnya bisa ya, kalau ya, mau bisa. dibuatkan jalan ya?
3: Jalan.
0: Oke, okay. Saya tertarik sebenarnya kalau berbicara tentang tentang alam begitu, karena saya suka jalan-jalan juga ini. Baik, teman-teman Sampelu ya, sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan, apa sih yang paling berkesan begitu sejauh ini?
3: Okay.
0: Sejauh ini, artinya ini kan daerah kalian begitu ya, kita gak usah jauh-jauh keluar. Apa yang membuat kalian berkesan untuk menjaga daerah desa, apa tadi?
3: Desa Lumbudolo.
0: Lumbudolo ini, coba. Satu-satu dulu, Kia dulu deh. Kia.
1: Baik, mungkin yang berkesan bagi saya pribadi yang pertama tentunya adalah hutan Ebony tadi, karena itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Desa Lumbudolo sendiri, karena dengan melihat banyaknya faktor-faktor yang terjadi seperti penebangan liar, longsor, dan hutan Ebony itu bisa kemungkinan kedepannya akan menjadi penghambat terjadinya yang namanya banjir dan longsor. Dan mungkin untuk hal yang membanggakan juga lainnya, karena kami masih saling merangkul di dalamnya tentunya, masih saling berkomunikasi dengan baik, dan banyak kegiatan-kegiatan di luar daripada yang disebutkan oleh saudara saya, baik Fuad maupun Ketua, seperti mungkin ada salah satu juga kegiatan tahunan yang dimana itu memperingati hari lahirnya KPA Sampelu tadi, di mana semua keluarga besar Sampelu hadir untuk memeriahkan momentum yang ada.
0: Kapan acaranya?
1: Miladnya insya Allah akan diadakan bulan Juni.
0: Tanggal 9 Juni. Iya, ya.
1: Itu
0: udah
1: akan
0: ke berapa tahun ya ini?
1: Alhamdulillah ke 6 tahun.
0: 6 tahun ya. Sejauh ini juga artinya hutan di sana juga masih terjaga ya,
3: masih asri.
0: Iya. Karena Donggala ini rawan banjir soalnya.
1: Iya, ya. Betul.
0: Asal mau ke Donggala saya lihat-lihat dulu nih kabarnya. Iya. Kira-kira jalannya bagus nggak ini? Nah, iya. Itu kan.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Kalau sebelum saya ke Pak Ketua, saya ke Fuad dulu. Kalau Fuad gimana Fuad nih untuk kegiatan yang menurut Fuad mungkin berkesan begitu?
3: Yang pertama kegiatan yang berkesan menurut saya itu adalah ekspedisi flora dan fauna. Jadi ekspedisi flora dan fauna ini dilakukan di desa Lumbudolo, tepatnya di bagian hutan eboni tadi, Diospyros celebica nama latinnya. Nah, kemudian di dalam hal itu kami mengidentifikasi flora dan fauna apa saja yang berada di dalam hutan eboni ini, agar bisa kita menjaganya agar terhindar dari yang namanya pemburu liar. Dan itu temuan kami kemarin cukup banyak, karena ada juga beberapa spesies burung yang masih ada di sana, yaitu burung alo masih ada. Itu adalah salah satu hewan yang harus kita jaga bersama.
0: Baik. Menarik ya, yang namanya hutan pasti semuanya ada di sana.
3: Ada.
0: Oke. Kalau Pak Ketua ini ada gimana?
2: Kalau ini, bagi saya itu
0: Adan sudah berapa tahun menjabat?
2: Satu tahun lebih.
0: Satu tahun lebih. Ini pergantian setiap berapa tahun sekali?
2: Satu tahun. Sekarang mau masuk dua periode.
0: Masuk dua periode. Ya. Berarti keren berarti ya. Percaya ini. Oke, gimana nih Adan?
2: Kalau saya sendiri yaitu pembersihan di Desa Lumbudolo. Kenapa? Karena dari kami ada beberapa tujuan, yaitu berguna bagi masyarakat Desa Lumbudolo.
0: Baik.
2: Tujuan itu tidak hanya jadi tujuan yang hanya dikatakan di mulut, tapi dilakukan secara langsung. Bahwa kita ini tidak hanya duduk di deker, tapi kita bisa berguna untuk desa juga.
0: Kalian berarti punya pengalaman untuk duduk-duduk di deker.
3: Hal yang biasa terjadi.
0: Yang biasa terjadi, baik. Teman-teman, pernah gak sih melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat? Bagaimana kalian mengenalkan hutan itu untuk bisa terus terjaga begitu? Sudah pernahkah kalian melakukan ini?
3: Sudah pernah Ibu. Kemarin pada tahun 2025 kalau saya salah ingat, kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami membersihkan yang namanya daerah aliran sungai.
0: Dinas Lingkungan Hidup apa?
3: Kabupaten ini? Donggala.
0: Kabupaten Donggala.
3: Baik. Kemudian kami membersihkan daerah aliran sungai dan juga melakukan penanaman pohon sambil mengedukasi masyarakat agar bisa menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan. Karena ketika kita mengacu pada hulu di sungai, maka itu akan beresiko sangat banjir ketika kita membuang sampah sembarangan.
0: Betul. Berapa banyak sih pohon yang sudah kalian tanam di sana waktu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Donggala?
3: Kemarin itu kalau penanamannya sekitaran 100 sampai 150 pohon.
0: Baik. Sejauh ini pohon-pohonnya aman atau?
3: Untuk sejauh ini pohonnya ada sebagian yang mati dimakan hewan ternak. Dan ada juga yang masih hidup sampai sekarang.
0: Baik. Selain Dinas Lingkungan Hidup begitu, apakah kalian juga pernah mengajak kerjasama dengan komunitas-komunitas pencinta alam ataupun pencinta lingkungan lainnya?
3: Pernah Ibu, waktu ini kejadiannya gempa kemarin di mana? Mamuju. Nah, itu kami berkolaborasi dengan teman-teman pencinta alam di sekitaran Kabupaten Donggala dan melakukan aksi kemanusiaan untuk saudara-saudara yang terkena bencana.
0: Baik. Jadi memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini teman-teman Sampelu ya. Kalau sebenarnya kalian ini fokusnya kemana sih? Ke pendakian? konservasi atau edukasi nih teman-teman sampai lu?
1: Mungkin ini sedikit pengantar dari saya, Kak. Bahwasanya banyak orang menilai bahwasanya pecinta alam itu lebih monoton ke gunung.
0: Naik-naik gunung, turun gunung, begitu mindsetnya kayak begitu ya. Bagaimana nih coba
1: itu
0: kita
1: salah satu mindset yang harus kita rubah dari sekarang. Bahwasanya pecinta alam tidak hanya sering naik gunung turun gunung, tapi kami kalau mau berbicara soal basic atau lain sebagainya, kami bisa berbaur, baik itu mengedukasi atau seperti yang kakak bilang tadi. Dan kami di Sampelu juga turun langsung mengedukasi. Sedikit saya cerita mungkin karena di desa, di atas desa kami ada mungkin desa satu desa ya Fuad ya. Desanya boleh disebutkan?
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Desanya Poelua. Di desa Poelua sana kami sering membagikan, mungkin ini salah satu edukasi juga, membawa buku, mengajak teman-teman untuk belajar. Bahkan selain belajar, kami selalu juga membawa mungkin barang-barang yang masih bisa layak pakai seperti baju, dan mengajarkan teman-teman di sana, adik-adik di sana tentang mengaji. Begitu Kak. Jadi sedikit lagi saya tekankan bahwasannya pecinta alam bukan hanya soal naik gunung dan turun gunung. Pencinta alam juga bisa berbaur di masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengedukasi adik-adik, bahkan teman-teman yang sedikit kata tertinggal dari kita. Mungkin begitu Kak.
0: Kalau menurut kalian di desa itu apakah memang desa tertinggal atau seperti apa? Bagaimana kalian melihat perkembangan pembangunan yang ada di sana?
1: Di desa Poelua tadi mungkin ya bisa dikatakan sedikit tertinggal. Tapi kalau untuk sumber daya alamnya mungkin
3: luar biasa.
0: Untuk sumber daya alam gimana nih Fuad?
3: Sumber daya alamnya mereka di sana itu kalau bisa dibilang hutannya yang masih asri, dan juga sumber mata airnya mereka yang mengalir ke Kecamatan Banawa atau yang digunakan PDAM. Itu mereka punya sumber mata air itu, Ibu.
0: Baik. Berarti banyak tempat-tempat yang memang artinya apa ya? Ini bisa dijadikan untuk masa depan selanjutnya, betul, untuk alam kita. Baiklah. Kemudian nih, pernah enggak kalian mengalami kejadian menegangkan ketika ada kegiatan di alam ini? Pernah enggak sih? Ada.
3: Sempat kegiatan yang saya jelaskan di awal tadi itu tentang ekspedisi buka jalur dari Poelua sampai Salena, memakan waktu 4 hari 3 malam.
0: Ya,
3: untuk membuka jalurnya, Bu. Dan di situ ada beberapa kejadian aneh lah, atau bisa kita bilang mistis, karena kita bermain di alam.
0: Itu hal yang biasa.
3: Hal yang biasa menurut saya, karena kita mempercayai mereka ada.
0: Berapa orang kalian pada saat itu?
3: Untuk yang turun ekspedisi ada 13 orang, termasuk saya sendiri.
0: Empat hari tiga malam. Dan akhirnya kalian
3: tembus.
0: Iya. Baik, ini mau direalisasikan kapan ini?
3: Kemarin itu sudah jalurnya sudah ada. Untuk sekarang ini kegiatan itu untuk pembersihan kembali dan sekalian melakukan observasi.
0: Baik, dan memang teman-teman dari Sampelu sendiri lebih kepada konservasi, lebih kepada edukasi, begitu tadi sudah disampaikan oleh Kia. Kenapa ini tidak masuk dalam program kalian, begitu, untuk mengunjungi sebagai pemberdayaan masyarakat, begitu teman-teman dari Sampelu? Siapa nih yang bisa jawab?
3: Ketua
0: menyerahkan ke Kia kayaknya ini. Oh ya, silakan Fuad, boleh Fuad.
3: Jadi mungkin untuk pemberdayaan masyarakatnya, kami sudah pernah lakukan sebelumnya, tepatnya di Desa Lumbudolo. Kami melakukan namanya sosialisasi tentang kebersihan lingkungan. Dan edukasi tersebut kami sudah menyiapkan yang namanya tempat pembuangan sampah. Dan juga kami pasang plakat-plakat di daerah aliran sungai, jangan buang sampah di sini, jangan buang sampah sembarangan. Dan juga sekarang ini alhamdulillah kemarin ada juga bantuan dari teman-teman yang membangun rumah kompos. Jadi masyarakat sekarang ketika mempunyai sisa-sisa makanan, entah itu sayur-sayuran atau makanan, kami mengalihkannya ke rumah kompos agar bisa dijadikan yang namanya pupuk. Karena di sana bisa dibilang persentase masyarakat adalah bertani.
0: Baik. Luar biasa teman-teman. Kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Ngobras kali ini. Saya mau menyapa dulu ini yang sudah hadir di kanal YouTube RRI Palu. Ada Ramadhanila. Tadi terima kasih sudah memberikan informasi ya. Udah ada ya. Keren Kanda dan Dinda seperti itu. Kemudian ada Muhammad Fahmi juga ya. Katanya keren, menyala ya, menyala. Di WhatsApp juga boleh. Kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama Pro 1 di Ngobras kali ini bersama teman-teman pencinta alam Sampelu ya. Seperti apa mungkin ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan kegiatan ya teman-teman dari pencinta alam ini. Kita mau dengar dulu pendapat dari teman-teman terkait dengan kondisi begitu, keadaan juga ya, bagaimana kemudian kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah saat ini menurut kalian ya. Jadi bukan hanya di Donggala di desa kalian sendiri, tapi sebagai pencinta alam begitu, yang mungkin tidak hanya memikirkan di komunitas kalian sendiri, tapi ini keseluruhan untuk Sulawesi Tengah. Seperti apa pandangan kalian begitu, Fuad?
3: Untuk pandangan saya pribadi, hari ini kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah khususnya agak sedikit tercemar karena ada beberapa agak lumayan besar ya, Bu. Karena ada beberapa aktivitas pertambangan di daerah Sulawesi Tengah. Dan juga mungkin itu salah satu poin untuk kami agar terus bisa berkolaborasi dengan teman-teman pencinta alam lainnya atau dinas-dinas terkait tentang lingkungan, agar bisa melestarikan kembali yang namanya hutan-hutan yang sudah tereksploitasi. Seperti itu, Ibu.
0: Baik. Kalau ketua gimana, ketua? Menanggapi kaitannya dengan kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah saat ini?
2: Kalau menanggapi tentang lingkungan di Sulawesi Tengah, menurut saya itu sekarang itu kurang baik. Karena adanya pertambangan yang dimana kebanyakan pertambangan ini tidak bisa dikelola kembali. Kebanyakan hanya dilepas begitu saja.
0: Apa yang menjadi harapan kedepannya untuk ini?
2: Harapan saya mungkin bagi pemerintah atau warga setempat dapat menggunakan tempat galian ini sebagai contohnya yang seperti saya lihat di Cina, bisa digunakan sebagai kafe bawah tanah.
0: Semoga bisa terwujud itu.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Kapan?
3: Beberapa tahun kemudian.
0: Mudah-mudahan nanti bisa ya. Kia, Kia silakan Kia. Melihat kondisi alam Sulawesi Tengah saat ini.
1: Melihat kondisi alam Sulawesi Tengah saat ini bagi saya pribadi sangat miris, karena banyaknya penebangan liar, banyaknya pertambangan yang salah satunya mungkin dapat bukan apa ya, dapat merusak ekosistem. Bahkan bukan hanya tumbuhan yang akan hilang, bukan hanya pohon yang akan hilang, tapi faunanya, bahkan floranya pun sudah tidak ada. Yang seharusnya kita sebagai anak muda kita masih bisa merasakan sekarang, tapi buktinya kita menghirup udara pun sekarang ini sangat susah. Jadi mungkin untuk seluruh masyarakat yang berada di Sulawesi Tengah, harapan saya ke depannya mungkin lebih memiliki kesadaran diri. Mari sama-sama kita tanam kembali bibit-bibit, bukan untuk kita sekarang, tapi untuk generasi kedepannya. Kalau kata orang tua, cukup anakku saja yang merasakan. Jadi kalau kata saya, cukup kami saja yang merasakan. Kedepannya generasi-generasi selanjutnya mungkin dapat merasakan bahwasannya, oh ini loh alam yang sepantasnya. Kita hidup di alam akan kembali ke alam begitu. Jadi mungkin harapan saya, mari sama-sama kita menjaga Sulawesi Tengah. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Baik, yang terakhir nih teman-teman ya, tadi kan sudah ada program termasuk juga perekrutan begitu kan ya. Jadi semuanya ini bisa bergabung ya,
3: bisa
0: untuk
3: iya, bisa,
0: untuk menjadi anggota daripada pencinta,
3: pencinta alam,
0: alam. Sampai untuk apa namanya, perekrutan kembali kapan lagi ini?
3: Untuk perekrutan kembalinya mungkin di tahun depan Ibu.
0: Tahun depan, ini sekarang, sudah ya?
3: Iya, sudah. Ini sudah tutup pendaftarannya kemarin.
0: Oke, okay. Berapa banyak kemarin yang direkrut?
3: Ada 8 orang.
0: 8 ya?
3: 8
0: kenapa
3: orang
0: cuma sedikit?
3: Mungkin minat dari teman-teman.
0: Alam kita
3: teman-teman
0: luas loh ini. Kalau cuma 8 orang nanti nggak cukup ya, kurang. Mungkin bisa sebanyak-banyaknya nanti ya.
3: Banyak mungkin.
0: Baiklah. Baik teman-teman, yang terakhir ini saya ingin mendengarkan satu kalimat aja dari teman-teman ya, untuk sebagai apa ya, sebagai inspirasi, sebagai penyemangat juga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sampai sekarang belum paham, belum mengetahui apa sih alam ini, kenapa sih kita harus cinta dengan alam. Kalian sebagai generasi muda begitu yang sudah tergabung dalam satu komunitas, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa begitu, bagian daripada yang menyelamatkan alam kita seperti itu. Dimulai dari Fuad dulu.
3: Oke, terima kasih Bu.
0: Singkat aja Fuad.
3: Menurut saya untuk khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, terus lagi untuk orang-orang tua saya, kakak-kakak saya yang berada di Desa Lumbudolo. Jadi mari kita sama-sama menjaga alam, karena ketika alam itu selesai, maka kita akan selesai juga.
0: Baik, semoga tidak ya.
3: Semoga tidak.
0: Oke, Adan?
2: Kalau menurut saya, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Donggala, marilah kita menjaga alam. Jangan membuang sampah sembarangan, karena kemarin sudah kejadian banjir.
0: Ada banjir ya, karena buang sampah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Yang pasti jangan karena tebang hutan ya. Itu aja ada.
2: Ya.
0: Oke, okay, baik. Kia.
1: Oke, okay, baik. Mungkin untuk seluruh masyarakat, bahkan untuk teman-teman pendengar radio RRI, pesan saya, mari sama-sama kita jaga lingkungan. Sampah satu saja dapat merusak lingkungan ke depannya. Jadi untuk generasi muda, ayo buang sampah pada tempatnya dan hindari yang namanya penebangan liar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di RRI Palu. Kesempatan kita yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua pendengar kita ya, baik yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Halo Nuri, Nuri katanya ngeri Kakak Fuad ya. Kenapa Kakak Fuad bisa ngeri ya? Oke, okay, terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui live YouTube kami, kemudian yang sudah bergabung melalui RRI Digital juga untuk malam hari ini bersama teman-teman yang luar biasa. Jarang-jarang loh ya, anak-anak muda itu sangat perhatian ataupun aware begitu ya dengan lingkungan. Kalian luar biasa, terima kasih banyak untuk Aden Ahdiat, Ketua Umum, kemudian ada Kia, terima kasih, dan juga Fuad Afrianto sebagai angkatan pendiri ya. Sukses untuk kalian. Dan pokoknya jangan bosan untuk terus memberikan edukasi ya. Siap. Kepada masyarakat di sekitar kalian dan pokoknya di mana saja berada. Dan baik pendengar, demikian perjalanan kita untuk malam hari ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di mana teman-teman pencinta alam Sampelu sudah memberikan banyak hal tadi ya, informasi yang luar biasa yang bisa mengedukasi kita semua, termasuk saya dan Anda yang saat ini tengah mendengarkan. Dan sekali lagi bahwa pencinta alam, dari pencinta alam Sampelu ini kita belajar bahwa mencintai alam bukan hanya soal petualangan, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga dan juga untuk merawatnya. Terima kasih sekali lagi, saya Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APDIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
16: Gak ada, Alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk malam hari ini. Dan pendengar umat Kristiani dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti bersama Mimbar Agama Kristen malam hari ini dengan topik membangun kehidupan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Esther Lengkong, Master Teologia.

Salam, selamat malam seluruh pendengar dimanapun berada. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong memberkati kami semua untuk kami dimampukan mengerti, memahami, terlebih dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkati seluruh pendengar yang ada, bahkan berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan kuasa-Mu dan hamba berserah penuh kepada-Mu. Dan waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar dimanapun berada, tentunya malam hari ini renungan firman Tuhan berbicara tentang kuasa dan konsistensi doa. Yang saya ambil dalam Mazmur pasal 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bagian kebenaran firman Tuhan ini tentunya Mazmur 145 merupakan mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. Dalam mazmur ini, Daud memuliakan kebesaran, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Pada ayat yang ke-18, Daud di sini menegaskan sebuah janji yang sangat indah, yaitu bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang. Tuhan tentunya lewat doa. Doa bukan sekedar rutinitas keagamaan, melainkan sarana persekutuan dengan Allah yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, banyak orang yang mencari pertolongan dari berbagai sumber. Namun firman Tuhan menegaskan, mengajar bahwa sumber pertolongan yang sejati yaitu datangnya daripada Tuhan. Bagian kebenaran firman Tuhan ini ada dari ayat yang kita pelajari malam hari ini. Kita belajar ada dua hal penting tentang doa. Yang pertama, konsekuensi doa. Pernyataan dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Di bagian ini kata dekat, ini artinya menunjukkan kehadiran, perhatian, dan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jadi ketika seseorang berdoa, ia tidak sedang berbicara kepada ruang yang kosong, tetapi kepada Allah yang mendengar. Sekali lagi, bahwa bagian dekat ini menunjukkan bahwa kehadiran, perhatian, dan keterlibatan Tuhan dalam hidup orang percaya. Dan membuat kita untuk semakin melihat apa sih pentingnya, apa konsekuensi dari kita selalu berdoa. Yang pertama, doa menghadirkan kedekatan dengan Tuhan. Jadi banyak orang itu datang kepada Tuhan hanya karena membutuhkan sesuatu. Ketika butuh sesuatu, mencari Tuhan. Namun tujuan utama doa bukanlah memperoleh berkat, melainkan menikmati hubungan dengan sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Seringkali kita lebih mengajar bahwa tangan Tuhan daripada hati Tuhan, ya. Ini bagian yang sering kali orang kita hanya lebih mencari pertolongan Tuhan. Padahal berkat terbesar dalam doa adalah kehadirannya. Dia yang benar-benar hadir di dalam hidup setiap orang percaya. Ketika Tuhan dekat, maka damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan pengharapan akan memenuhi hati setiap orang yang percaya. Bahkan pemazmur berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, bagian kebenaran firman Tuhan ini juga Daud menegaskan bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, maka dia akan melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupnya secara pribadi. Kemudian, doa selalu mendapat respon dari Tuhan.
Jadi Tuhan tidak pernah mengabaikan doa setiap orang ya. Mungkin kadangkala ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab, kadangkala kita mungkin berpikir, di mana Tuhan ketika saya berseru? Atau kemana Tuhan ketika saya berdoa? Jadi bukan demikian, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Namun jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Kadangkala kan manusia itu terlalu memaksakan Tuhan untuk secepatnya menjawab doanya secara pribadi. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan jawaban Tuhan. Yang pertama, ya, karena itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan selalu menjawab, ingat Tuhan selalu menjawab setiap doa manusia itu, doa orang percaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tidak, karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Jadi kalau sampai saat ini doa kita belum terjawab, ingat satu hal bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik atas hidup kita, atas apa yang telah kita doakan. Jadi banyak orang kecewa ketika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan harapannya. Namun iman dari orang yang dewasa, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan berkata bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik dalam hidup saya secara pribadi. Bahkan Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tentunya ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak sekedar menjawab permintaan, tetapi ia menjawab sesuai dengan hikmat dan kehendaknya. Jadi perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga melalui doa orang takut menjadi berani. Lewat doa orang yang gelisah memperoleh damai sejahtera. Lewat doa kita orang yang lemah menerima kekuatan yang baru. Bahkan orang yang putus asa mendapatkan pengharapan. Karena itu dampak terbesar doa bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Berdoalah terus, jangan sampai kita putus asa ketika kita belum menerima jawaban Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik atas hidup kita. Itu bagian dari konsekuensi dalam berdoa. Yang kedua, konsistensi doa. Tentunya bagian ini dalam firman Tuhan menegaskan, berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya, tentunya bagian yang pemazmur tegaskan ini, ayat ini tidak hanya berbicara tentang berdoa, tetapi tentang berdoa dengan setia dan terus menerus dilakukan. Tidak hanya hari ini, besok berubah, dan lusa berubah, tetapi setiap detik, setiap waktu dalam hidupnya, dia akan terus berdoa. Orang yang beriman ditandai oleh kehidupan doanya. Bahkan salah satu ciri utama orang percaya adalah dia akan terus berdoa. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan akan selalu mencari Tuhan melalui doa-doanya, melalui persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan sebaliknya, ketika kehidupan doa mulai hilang, hubungan dengan Tuhan pun mulai melemah. Doa adalah nafas kehidupan rohani, sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas. Jadi, jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Karena setiap orang percaya terlihat dari kehidupannya bagaimana dia terus berdoa. Dan demikian pula orang yang percaya tidak dapat bertumbuh tanpa melalui berdoa kepada Tuhan. Kadangkala orang akan berpikir kesibukan bukanlah alasan untuk berhenti berdoa. Kadangkala sudah terlalu sibuk, bahkan lupa untuk berdoa. Bahkan ada pernyataan yang muncul, saya terlalu sibuk untuk berdoa. Padahal justru karena sibuk, kita semakin membutuhkan Tuhan. Semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar pula kebutuhan akan intervensi Tuhan. Tantangan hidup tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan manusia. Ketika kita menghadapi pekerjaan, pelayanan kita,
keluarga, pendidikan, dan berbagai persoalan hidup. Yang paling dibutuhkan bukan sekedar strategi manusia bagaimana mencari dalam menyelesaikan masalah hidup, tetapi kita membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, orang yang bijaksana, orang yang percaya kepada Kristus akan menjadikan doa sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Itu tandanya bahwa dia membutuhkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Dalam kondisi apapun, dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan pertolongan. Itu sebabnya teruslah berdoa. Bahkan kesetiaan dalam doa menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana seseorang yang terlihat dia sebagai orang yang percaya, yang benar-benar percaya, telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan memprioritaskan berdoa di sepanjang hidupnya. Berdoa sekali ketika ada masalah adalah hal yang mudah. Namun tetap berdoa ketika jawaban belum datang itu membutuhkan iman dari seseorang. Bahkan kesetiaan dalam berdoa menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan ada dan akan menyatakan pertolongannya atas hidup kita, atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan, atas apa yang kita jalani. Tuhan tahu, bahkan Tuhan menyatakan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Orang yang setia berdoa akan selalu berkata, Tuhan, aku tetap percaya walaupun belum melihat. Orang yang selalu setia berdoa akan berkata, Tuhan, aku tetap menanti walaupun belum menerima. Bahkan orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia akan terus berkata, Tuhan, aku tetap berseru karena Engkau tahu dan mendengar dan melihat apa yang saya alami dan rasakan. Tetapi dalam bagian hal ini, iman yang sejati tidak berhenti berdoa ketika keadaan yang sulit kita hadapi, tetapi justru semakin mendekat kepada Tuhan. Sebagai penutup, Mazmur 145 ayat 18 ini mengajarkan bahwa Tuhan memberikan dua janji kepada orang yang selalu setia berdoa. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Tuhan berkenan kepada orang yang berseru kepadanya dengan setia. Karena itu, janganlah pernah menganggap doa sebagai kewajiban agama semata, supaya dilihat orang. Tetapi doa adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Jika hari ini kita semua mungkin sedang menghadapi pergumulan hidup, datanglah kepada Tuhan dalam doamu. Jika doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah menaruh pengharapan, keyakinan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang berkata, tunggu, atau bahkan tidak. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Jadikanlah doa sebagai kebutuhan, bukan hanya kebiasaan. Carilah Tuhan lebih daripada berkat-Nya. Tetap setia berdoa, meskipun jawaban belum datang. Percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar dan bekerja bagi setiap orang percaya untuk mendatangkan kebaikan. Yang terpenting dalam doa bukanlah apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi melalui doa kita semakin dekat dengan Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur kami kembali diajar untuk bagaimana kami menjalani hidup ini dengan tetap terus berdoa kepada Tuhan sampai kami boleh melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan program Bahasa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Dan suasana Palu dan sekitarnya saat ini cuacanya sangat baik, dan harapan Anda sehat selalu untuk dapat terus mendengarkan program Bahasa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 21:02 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir ke ruang dengar Anda di rangkaian lagu-lagu ya menemani istirahat lah hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Tanpa terasa kita hampir tiba di penghujung bulan Juni dan akan menapaki awal bulan Juli nantinya. Sekali lagi, beragam aktivitas yang Anda lakukan dalam satu bulan terakhir, semoga hasilnya benar-benar dapat Anda rasakan dan juga akan berbias dengan kehidupan keluarga Anda tentunya. Kami akan rangkum dan buat sebuah hal menariklah malam hari dengan mendengarkan lagu-lagu lama di era 80-an di program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Palu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pendengar Anda masih terus mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Mendengarkan lagu lama itu terasa enak bukan karena melodinya sebenarnya, tapi karena ada pengaruh psikologi sebenarnya dan juga emosional yang kuat. Di antara adalah membangkitkan kenangan nostalgia. Lagu yang pernah kita dengar di masa kecil atau remaja itu saat mengalami momen penting dalam hidup itu akan kembali mengulang ingatan. Nostalgia itu kadang-kadang memunculkan perasaan bahagia. Nah, lagu-lagu di era 70, 80, 90 atau sampai awal 2000 itu dibuat dengan melodi yang sederhana tapi kuat. Refrennya itu mudah dinyanyikan sehingga lebih cepat melekat ingatan. Nah, kalau kita berbicara tentang lirik lagu-lagu lama itu umumnya kan temanya itu cinta, persahabatan, keluarga atau kehidupan sehari-hari dengan bahasanya puitis atau sederhana banget lah. Nah, jadi kita sebagai pendengar itu lebih mudah terhubung dengan makna dari lagu-lagu itu, apalagi dominasi instrumennya lah, seperti ada gitar, piano, string sampai saksofon yang kemudian menciptakan nuansa yang hangat dan berbeda dengan produksi musik mungkin digital saat ini. Banyak orang menyukai karakter suara yang lebih organik tentunya. Kami akan terus bersama Anda sampai jelang pukul 24 nanti, seperti lagu inilah dari Ria Angelina, Lydia Natalia bergabung berdua menciptakan sebuah lagu yang akan kita dengarkan bersama. Walaupun lagu ini diciptakan oleh Panji Ponda, tapi judulnya bagus banget, Satu Cinta Tiga Hati.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda.

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Semakin jauh perjalanan waktu kita untuk malam hari ini di pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kadang-kadang mendengarkan lagu lama itu, otomatis otak itu menyukai sesuatu yang sering kita lakukan atau sudah dikenal lah. Dalam psikologi ada konsep namanya Mar-Explorer Effect, yaitu kecenderungan kita kadang-kadang lebih menyukai sesuatu yang lebih sering didengar atau dikenal. Jadi lagu lama itu kan akrab di telinga, kemudian otak memprosesnya dengan lebih nyaman, dan tentunya lagu lama itu punya tempo yang tidak terlalu cepat dan dinamika musik yang lebih lembut, dan kemudian menstimul otak kita untuk, oh iya benar, lagu ini pernah saya dengar di tahun segini misalnya, di era 90-an gitu. Jadi cocoklah dinikmati saat malam ini bersantai bersama keluarga atau tengah berkendara menuju ke satu tempat yang jauh, atau juga Anda tengah menjelang istirahatlah malam hari ini. Nah, pada akhirnya memang selera musik itu bersifat pribadi, tapi tidak mengherankan kalau banyak orang tetap setia mendengarkan lagu-lagu lama seperti Bruri Marantika tadi, kemudian Betaria Sonata, ada Krise, EB3AD, Kos Plus, sampai lagu-lagu barat di era 70 dan 80-an. Jadi lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi mesin waktu yang membawa pendengaran kita kembali ke momen berharga bersama orang-orang yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Birthday. Lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari, direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin.

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, tanting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebut ya, orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini, suasana di hari Senin, hari yang sangat luar biasa padat yang akan dijalankan oleh masyarakat kita, khususnya untuk para pekerja, baik di sektor pemerintahan ataupun juga swasta, bahkan juga di sektor perdagangan ya. Tapi kalau yang kayaknya di perdagangan seperti pasar nggak mengenal hari ya, mau tanggal merah aja tetap sama kok ya suasananya. Yang berbeda itu kalau misalnya di suasana kerja, perkantoran, ada yang berbeda. Kalau misalnya untuk pemerintahan, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis digunakan full time untuk berada di kantor. Kalau hari Jumat work from home ya, sehingga lebih fleksibel. Namun kalau di sektor swasta mungkin menyesuaikan ya. Oke, pagi hari ini pendengar Pro 1, kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapan. Hari ini diperingati sebagai hari gerakan keluarga nasional ya, atau peringatan Harganas, Hari Keluarga Nasional. Dan hari ini akan disiarkan pula melalui siaran RRI Programa 1 langsung dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi

0: Tengah. Nah, menunggu terhubungnya kita dengan tim Silang pagi hari ini, pendengar, kami ingin mengajak Anda dan menyapa Anda tentunya untuk sebuah inspirasi topik peran keluarga dalam mencegah kasus stunting. Ini mungkin yang akan kita bahas ya, dan nantinya juga akan berlanjut pada siaran langsung peringatan Harganas dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Pendengar Pro 1, stunting ini kan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Tengah. Namun stunting ini bukan hanya soal tinggi badan yang kurang dibandingkan anak usianya, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kemudian kemampuan belajar sampai dengan produktivitas anak di masa depan. Karena itu yang namanya pencegahan ya mesti dilakukan sejak dini, tidak bisa mengandalkan tenaga kesehatan atau pemerintah saja. Bagaimana peran keluarga menjadi kunci utama, mulai dari pemenuhan gizi saat hamil ya, kemudian juga memberikan ASI eksklusif, MPASI yang bergizi serta kebersihan lingkungan, sampai dengan rutin memantau tumbuh kembang anak di posyandu. Kalau ada yang mengatakan bahwa aduh ribet deh mau ke posyandu, sebenarnya enggak ya. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu khusus untuk konsultasi. Misalnya kan ada tuh jadwalnya untuk penimbangan, untuk konsultasi gizi, bahkan pemberian makanan bergizi. Dan keluarga adalah sekolah pertama bagi anak ketika orang tua memiliki pengalaman yang baik tentang pola asuh dan pemenuhan gizi. Maka peluang anak tumbuh sehat dan terhindar dari stunting ya, ini akan semakin besar. Okay? Jadi apakah menurut Anda sejauh mana peranan keluarga dalam mencegah stunting yang sudah Anda terapkan? Apakah di lingkungan Anda sudah ada kebiasaan membawa balita ke posyandu secara rutin? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman dalam menerapkan pola makan sehat dan bergizi bagi anak di rumah? Silakan berbagi pengalaman Anda, tanggapan, bahkan juga opini melalui line telepon interaktif kami di 0811456031908 atau di WhatsApp resmi kami di RRI Programa 1 di 0811456031908, atau tuliskan komentar Anda ya di WhatsApp kami. Sekali lagi di nomor 0811456031908. Jadi mencegah stunting ini tidak harus dimulai dengan langkah yang rumit gitu ya. Oh, makanannya harus yang seperti apa gitu ya. Makanan-makanan yang mahal misalnya harus ada salmonnya, enggak juga ya. Sebenarnya kalau makanan bergizi itu banyak sekali variasinya. Kalau Anda mungkin sering dan rajin ikut pengarahan di pos pelayanan terpadu posyandu ya, ini bisa jadi Anda akan terinspirasi ya untuk menu ataupun juga makanan yang bisa diberikan kepada anak-anak balita ataupun juga ibu hamil, apa yang paling baik. Karena dari kebiasaan-kebiasaan ini yang sederhana seperti menyediakan makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan, kemudian memastikan imunisasi anak lengkap, itu juga sangat penting ya. Jadi jangan termakan hoax gitu bahwa imunisasi itu tidak penting. Penting sekali. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Amir.
1: Iya, stunting-stuntingnya. Kalau di mobil ada itu stand steer.
0: Oh iya, ini bukan stand steer ya, tapi ini stunting ya.
1: Iya, jadi Mbak Umi, kayak seperti apa proyek ini stunting ini?
0: Aduh.
1: Kalau di era yang lalu, itu posyandu itu rame setiap jadwal ada pemeriksaan. Kader-kader posyandu itu banyak. Saya tidak tahu kader-kader sekarang ini sudah pada kemana. Jangan sampai lari ke kader-kader politik ya.
0: Aduh.
1: Dulu berat rame itu Mbak. Jadi di sana lah didapatkan edukasi bagi ibu ya, yang hamil, ibu melahirkan anak-anak itu diberi makanan tambahan bergizi ya. makanan bergizi tambahan atau seperti apa modelnya? Bukan makanan gizi gratis. Mm-hmm. Tapi itu gratis juga. Setiap hari ada hari tertentu itu pemeriksaan ibu-ibu hamil, pemeriksaan balita.
0: Yeah.
1: Nah, di sana diberikan itu untuk mencegah. Kan tidak pernah ada ketahuan seperti apa membubing seperti ini stunting. Dan juga saya, kita belum pernah melihat setahun, dua tahun itu atau lima tahun belakangan ini, bagaimana anak-anak umur lima tahun itu apakah lebih banyak yang tumbuh kembang tidak sehat, tidak normal. Hampir tidak ada, bau semua baik-baik saja kok. Kita lihat. Jadi memang perlu itu diberikan makanan-makanan bergizi sejak awal ya, 1000 hari kelahiran atau seperti apa modelnya adalah teknisnya. Cuma pertanyaan saya, Mbak Uni, kenapa posyandu ini tidak ramai seperti kantor pos? Kalau jadwalnya belum menerima, itu kan beludah manusia.
0: Okay.
1: Iya, dulu itu posyandu itu rame terus setiap jadwal-jadwal karena memang ada semangat di sana, Pak. Ya, kader-kadernya itu posyandu itu kreatif dan memang bekerja untuk itu. Jadi pertanyaan saya, masih adakah kader-kader posyandu ini yang di era sekarang ini? Ini kan perlu diefektifkan kembali karena itu betul-betul berhasil waktu itu ya, waktu era Orde Baru itu posyandu itu berhasil sama sekali. Kader-kader banyak kok ini saja. Orang-orang mungkin sudah banyak yang tua ya. Dulu masih muda-muda semua. Bahkan ada yang menjadi pegawai ya, menjadi bidang, menjadi perawat dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan saya nanti kepada narasumber dengan bulan tahun BKKBN ini, coba ditumbuh kembangkan kembali itu pos-pos posyandu itu, dan kader-kadernya harus direkrut kembali, Mbak Umi, ya, di tempat ke mereka. Jadi tidak ribet kok itu, tidak terlalu jauh juga. Kalau dulu tidak ada yang jauh itu posyandu, berdekatan semua penduduk-penduduk. Jadi ibu-ibu hamil, anak-anak bayi itu terdeteksi sejak awal. Kalau sekarang ini kan tidak ada yang terdeteksi itu. Bagaimana anggaran stunting ini diambil dari dana-dana yang lain? Tapi kita tidak tahu. Siapa stunting ini? Benar keadaannya ini, perkembangannya dan menjadi ketakutan luar biasa. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amir DM dan kita beralih ke Pak Dasman di Mamboro. Silakan, Pak Dasman. Ya. Iya, silakan Pak Dasman.
2: Ya, jadi saya kira bahwa menjadi penting kita menyoroti peran keluarga. Nah, tentunya yang menjadi penting ini kita lihat kalau mungkin Dinas Kesehatan untuk mengoreksinya. Itu kalau saya pernah baca itu di 2026 ini kita masih berada di kisaran 24% itu ya yang prevalensi stunting. Nah, capaian itu target itu untuk menurunkan 19% hingga turun akhir tahun ini itu kerjaan berat. Nah, itu untuk Sulawesi Tengah saja. Kalau kita perbandingkan secara nasional, malah kalau kita pikir secara nasional itu kita lebih tinggi ya. Data prevalensi stunting kita itu melampaui data nasional kalau nggak salah. Coba di tracing, dicari data Dinas Kesehatan. Tapi yang saya pahami ada sekitar 129.627 keluarga kita itu berada pada level desil 1, desil 2, desil 3. Itu kondisi ekonomi yang sangat rawan. Nah, kita kembali kepada peran keluarga. Ada kesalahan paradigma melihat. Saya pernah melakukan tentang riset tentang stunting ya. Nah, stunting itu bukan cuma kontribusi terkait dengan kegagalan 1000 hari pertama kehidupan, bukan cuma karena kurang minum air bersih, bukan karena asupan gizi yang kurang, bukan karena jamban keluarga, tetapi kontribusi salah satu yang paling besar pola asuh yang salah. Dan itu mengkontribusi, riset-riset nasional juga begitu. Mengkontribusi itu adalah pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah itu masuk include semua data di atas. Bagaimana memberikan tumbuh kembang yang baik, pemenuhan gizi, sehingga pada pola pemberian default holistik integratif komponen masuk di dalam. Nah, ini yang menjadi poin perhatian sesungguhnya. Sayangnya apakah Dinas Kesehatan sebagai leading sector atau siapapun yang bekerja pada ranah ini mengkonversi atau apa melakukan sinergitas dalam rangka atau istilahnya apakah mengelaborasi data-data yang ada dengan tindakan yang dilakukan. Sekarang saya mau tanya, intervensi ke keluarga itu apa? Padahal poin stunting, poin penting stunting itu ada pada level keluarga. Nah, keluarga yang tidak paham tentang pengasuhan pola asuh yang anak, kemudian keluarga yang tidak paham tentang tumbang, tumbuh kembang anak, keluarga yang tidak paham tentang pemberian asupan gizi yang benar, dan segala macam itu yang mengakumulasi tentang kondisi ini. Nah, ada pola praktek baik yang dilakukan di beberapa tempat terkait bagaimana pencegahannya karena masuk wilayah keluarga. Maka saran saya bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota mengintervensinya pada level kelurahan. Kelurahan bermain kan kalau pada rumus Rembang itu kan ada tematiknya, mana poin prioritas. Tetapi kegagalannya adalah kita tidak memberikan stunting ini menjadi salah satu data yang signifikan turunnya stunting, prevalensi tinggi, karena intervensi pada level itu gagal. Nah, sehingga poin pentingnya adalah Musrembang di kelurahan itu ada tindakan praktek baik yang harus dilakukan, di mana ada tindakan setiap bulan turun ke RT RW dilakukan edukasi, dinas kesehatan, puskesmas sebagai garda terdepan pada level itu berkolaborasi dengan dinas pendidikan, karena di dinas pendidikan terkait dengan pola asuh dan pola asuh anak usia dini holistik integratif itu itu paham itu tentang itu. Nah, ini yang penting dilakukan, elaborasi datanya, elaborasi tindakan, jadi kolaborasi. Jadi ini yang menjadi penting. Kalau kita bicara keluarga hari ini 129.000 sekian keluarga di Sulawesi Tengah rentan itu, itu semua kabupaten kota, bahkan level kota kita stunting itu termasuk mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, ini yang menjadi penting, tindakan ke keluarga itu apa dalam bentuk realnya, ini yang penting. Saran saya justru bermain pada tataran RT RW. Fungsi RT ditingkatkan, fungsi RW ditingkatkan, ada edukasi stunting berkelanjutan, tiap bulan kumpul di RW RW digilir secara bergilir setiap bulan dilakukan edukasi pendekatan sambil pendampingan pemenuhan gizi dari dinas kesehatan, dalam hal ini mungkin juga ada puskesmas, BKKBN juga terlibat di dalam, badan gizi mungkin juga terlibat. Sebab kalau kita bicara stunting, pemberian MBG itu sudah bukan pada ranah stunting, bukan mencegah stunting, karena level yang diberikan itu level-level sudah di atas usia stunting. Jadi perlu elaborasi, ini penting, poin penting. Mudah-mudahan pihak terkait, narasumber, mengkonfirmasi data-data yang ada, kemudian melakukan program, strategi program apa yang harus dilakukan dalam konteks ini, sehingga tidak jadi hanya bahan diskusi tetapi ada tindakan real. Dan itu di Kelurahan Mamboro sudah dimulai itu dari satu RW, satu RT ke RT yang lain dalam upaya pencegahan stunting, dan terbukti itu ada hasilnya. Terima kasih untuk sementara. Baik. Dari Kepala Dinas Kesehatan Pendidikan.
0: Terima kasih untuk Pak Dasman ya, dan beberapa catatan juga disampaikan untuk memperkuat kembali dan mengingatkan bahwa peranan keluarga dalam pencegahan stunting ini, kalau yang disampaikan oleh Pak Dasman tadi ini lebih ke masukan ya. Kemudian juga bagaimana dengan tanggapan masyarakat lainnya seperti Pak Muhlis di Tatura, silahkan. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhli, silakan.
3: Ya, harga nasi hari ini.
0: Iya.
3: Hari Keluarga Nasional beberapa tahun lalu kan Sulawesi Tengah pernah menjadi tuan rumah harga nas. Mungkin polanya yang mudah. Kalau sekarang kan temanya itu lebih menuju pada stunting. Kalau melihat ini kan begini Mbak Umi, tadi kan nyetil juga Pak Amir bilang itu. Sebelumnya puskesmas itu ramai dikunjungi. Posyandu. Nah, sekarang Posyandu sepi. Yang ramai sekarang Mbak Umi, MBG bayi.
0: Oh, MBG bayi ya.
3: Iya, itu yang ramai sekarang. Iya. Nah, itu MBG yang balita, yang itu yang ramai dikunjungi. Nah, saya kira kan tentunya pola ini kan kalau mencegah stunting dengan itu, kalau MBG itu seperti dilaksanakan sekarang ini tidak mengedukasi masyarakat. Nah, saya malah melihat kalau sebelumnya puskesmas itu melaksanakan aktivitas posyandu. Itu ada di sana, biasanya ada orang tua itu bawa anaknya, kita bawa anak kita untuk melihat apa bagaimana sebetulnya makanan bergizi itu, apa yang harus diberikan sehingga mereka banyak di sana. Sekarang tidak, karena datang di sana di Posyandu hanya timbang, itu ada saran dari bidan desa dan lain sebagainya, disampaikan ini berikan vitamin dan mineral. Nah, itu diberikan kepada anak-anak. Nah, kalau kita kembali kepada, bukan berarti kita pola yang lama yang tidak bagus, ada juga yang bagus. Tentunya ada perpaduan ini. Perpaduan bagaimana mengedukasi orang tuanya. Ini modelnya makanan bergizi itu model ini. Terdiri dari ini, sekali-sekali ada demonstrasi dilaksanakan untuk bagaimana memasak untuk makanan bayi. Nah, itu kan kalau memang mau mencegah. Tetapi kalau sekarang dengan MBG bayi, tidak mengedukasi, tidak memberi pelajaran, itu hanya kita hanya nunggu meminta-minta terus. Tidak ada upaya meracik. Padahal di sana ya, kita kan harga nasi itu kan hubungan keluarga dengan lingkungan termasuk kesehatan. Tentunya dia dimanfaatkan dengan apa yang dia kembangkan di pekarangannya, dia ramu menjadi makanan bayinya. Nah, sekarang tidak seperti itu. Ya sudah ke sana, ke apa balita. Nah, ini tidak mengedukasi. Saya kira inilah pola yang dilakukan. Nah, ini harapan kita, peranan keluarga itu untuk bisa menjaga stunting, tentunya mengedukasi sekaligus merangsang mereka untuk bagaimana memanfaatkan alam sekitarnya untuk bisa menjadikan itu sebagai objek untuk bisa mereka kembangkan, untuk bisa mengembangkan anaknya, untuk mencegah stunting, baik masyarakat pesisir, masyarakat yang pertengahan, sampai kepada masyarakat pegunungan. Itu saya kira dengan cara begitu kan, insya Allah stunting itu bisa kita olah, kita bisa kita bisa cegah. Saya kira harapan kita ada kolaborasi lah antara semua itu. Tetapi sekarang ego yang menunjukkan, sekarang ego, masing-masing ego, masing-masing lembaga ego. Karena kenapa? Rebutan di sana, rebutan dengan uangnya. Bukan bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana saling rebutan, saling sikut untuk mengambil keuntungan, karena di sana banyak untungnya, banyak kepentingan di dalam. Saya kira mudah-mudahan Indonesia sejahtera, Indonesia maju, bayi tidak lagi stunting. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhlis di Tatura ya. Dan kami juga masih memberikan kesempatan untuk pendengar lainnya menambahkan ataupun juga menyampaikan tanggapannya, sembari kami menanti untuk tersambung dengan tim siaran langsung peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Ada Pak Anwar di Panglima Polem. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Umi.
0: Selamat pagi, Bapak. Silakan.
4: Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya.
4: Begini, pengalaman anak saya ini, Mbak Umi, sedang hamil. Sudah 5 bulan. Tapi dalam pendampingan bidang dan di Besusu membuka layanan untuk makanan bergizi ibu hamil. Itu mereka mendapat jatah itu dari mulai hari Senin hari sampai hari Sabtu. Jadi tidak perlu lagi keluarga untuk repot-repot lagi belanja ini, belanja itu, karena sudah siap ibu hamil di sini. Itu yang di Jalan Hayongor, jalan terdaftar di Posyandu, ibu-ibu hamil sana banyak gitu yang mendapatkan jatah makanan bergizi untuk ibu hamil. Itu ya dikelola oleh dinas kesehatan, dari yang mengelola itu oleh bidang. Nah, ini sungguh bagus sekali. Jadi begini, ini stunting ini penyebabnya karena apa? Ibu hamil ini kan harus mendapatkan makanan yang bergizi, yaitu mencegah namanya penyakit anemia. Jangan sampai terjadi anemia kronis. Itu yang menjadi stunting. Jadi itu pencegahannya yang perlu dilakukan oleh keluarga, jangan sampai terjadinya pernikahan dini. Nah, itu kan termasuk juga pencegahan. Oke, Pak Umi, terima kasih banyak. informasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan juga berbagi pengalaman ini ya, Pak Anwar. Dan silakan untuk yang lainnya di line telepon 4554208114560398. Kami masih menantikan dan membuka line telepon untuk Anda bergabung dan memberikan tanggapan di pagi hari ini, dan sampaikan pula boleh melalui pesan WhatsApp kami di 0811456039 08.
5: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
6: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
7: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
8: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
5: Kopi Anda.
9: Kopi Anda.
5: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di Program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk peran keluarga dalam mencegah kasus stunting. Ini tentunya bisa menjadi masukan juga ya ke depan bagaimana pelaksanaan program-program dalam pencegahan stunting dan beberapa usulan yang disampaikan kepada kami melalui RRI. Bahwa bagaimana menghidupkan kembali ya para istilahnya tenaga-tenaga yang biasanya ini menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi orang-orang yang turut membantu berkontribusi dalam pelayanan dari yang namanya kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan di posyandu, kader-kader ya, kader-kader posyandu bisa diaktifkan kembali, kemudian juga artinya kondisi posyandu yang mungkin dari apa ya, penglihatan masyarakat saat ini tidak seramai dulu gitu ya. Kenapa alasannya? Artinya hal ini juga tentu perlu diketahui kenapa ya, masih adakah kader-kader posyandu seperti terdahulu ya. Kalau masih ada alhamdulillah. Kalaupun jumlahnya berkurang mungkin perlu dipertanyakan kenapa sampai berkurang ya. Apakah ada kendala atau seperti apa? Kemudian juga bagaimana dari beberapa usulan yang sudah disampaikan oleh Pak Muhlis ya, Pak Anwar juga tadi sempat menyampaikan juga, bahkan yang sekarang ini lebih ramai MBG untuk bayi ya. Lagi-lagi kembali ke topik itu, tapi kita membahas terkait dengan peran keluarga dalam mencegah kasus stunting ya. Oke, ada kaitannya mungkin ya, karena itu adalah bagian penting dari bagaimana memenuhi kebutuhan gizi dari para balita ini, sehingga tentunya pemberian makanan gizi gratis ini bukan hanya diberikan untuk anak-anak usia sekolah ya, tapi juga baik dari tingkat SD, SMP, SMA, tapi juga ini tentunya diprioritaskan juga untuk pengembangan dari yang namanya tumbuh kembang anak di usia balita. Oke, silahkan untuk Anda yang ingin menambahkan tanggapan dan juga opini Anda di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kami nantikan atensi Anda pagi hari ini. Silahkan untuk bergabung dan menyampaikan tanggapan Anda di 0811-456-03908.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Aduh. Apa, bos? Bos,
1: ini.
0: Bos, bos.
2: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Sayang, sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Mau
6: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

kini pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini perlu kami sampaikan untuk beberapa saran yang sudah diberikan melalui program Palu Menyapa untuk peran keluarga dalam mencegah kasus stunting. Kami ucapkan terima kasih. Ini tentunya sebuah masukan yang sangat positif dan luar biasa. Dan baik, pendengar program 1, perlu kami sampaikan kembali bahwa hari ini akan disiarkan secara langsung peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Palu ya. Dan tentunya saat ini kami masih menanti untuk terhubung bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah ada di lokasi ya, pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional. Dan untuk berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mendengarkan langsung melalui kanal Pro 3 di FM 92,4. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dari kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan rekan kami Sidik dan juga Muhammad Iksan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Kami menyiarkan secara langsung dari kehalaman kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sekaitan dengan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 bersama saya Muhammad Sidik dan juga rekan saya
2: Iksan Setiadi.
1: Dan juga dapat kami informasikan buat Anda pendengar Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Anwar Hafid bersama Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah baru saja tiba di lokasi upacara pada pagi hari ini dengan mengenakan pakaian khas dari daerah kita, daerah Sulawesi Tengah.
2: Dan pendengar dapat kami informasikan juga di lokasi saat ini di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 37 Kelurahan Tatura Utara Kota Palu pagi ini tampak sudah sangat cerah dibandingkan suasana tadi pagi yang sangat mendung. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar di sebelah barat sudah nampak beberapa pegawai dari lingkup BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk diantaranya juga hadir Duta Jenderal Sulawesi Tengah.